0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah, eh. Kau ingat bahkan boring.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Ya, itu dia. Sama-sama kita saling ingat mengingati ya. Kalau ada tawaran dalam talian itu, pastikan jangan terus percaya supaya kita tidak terpedayalah dengan skamer-skamer ni kan. Semoga dijauhkan dengan perkara yang tak baik ni. Tadi ada dah telefon Konti, tapi bila Zu angkat aja tak ada suaranya. Mana? Jadi untuk anda semua yang nak telefon, nak berpantun dengan Zoo, masih boleh cuba lagi, okay? 0667531666 atau 0667531777. Kita macam dah dapat, dah pancing pemantun kita yang pertama. Kita cuba ya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Encik Jasli, apa khabar Encik Jasli kita ni?
4: Baik, terlebih dahulu saya ucapkan selamat pengantin baru.
3: Tak ada nyanyi-nyanyi sikit ke Encik Jasli?
4: Nyanyi tak tahulah.
3: Terima kasih Encik Jasli.
4: Seronja sedih pilih.
3: Ewah, okey.
4: Sebungil kawan.
3: Aduh.
4: Sunyi di tabung.
3: Itu dia.
4: Di air mawar.
3: Ewah.
4: Selamatlah pengantin bersanding dengan riang. Semoga kekal ke akhir hayat, mendapat syurga bahagia.
3: Amin.
4: Selamat pengantin baru.
3: Itu dia istimewa pagi ini ni.
4: Nak tanya ke apa bertemu jodoh ni orang mana?
3: Orang Selangor dokek yo.
4: Bukan orang Pahang lah.
3: Bukan. Okey Encik Jasli, terima kasih Encik Jasli. Pagi-pagi ni terhibur Zu, gembira hati Zu.
4: Memang itu dengan Anan pun dah saya dah ucap dah, saya dengar ada orang dalam cerita dalam DJ kan. Dah saya dah ucapkan dah dua kali lah dengan siapa, dengan Zizi cuma.
3: Alah, terima kasih Encik Jasli ya.
4: Orang lain rasa tak tahulah.
3: Ya, agaknya tak apa.
4: Tak ada pun ucapan apa-apa.
3: Mungkin Encik Jasli nyanyi ni mungkin ramai yang lagi tahu lepas ni ya Encik Jasli.
4: Macam mana pantun dia tu?
3: Okey, hari ni pembayangnya, temanya bebas dan pembayangnya adalah patah dahan di bawah arus. Tersangkut pula di hujung muara.
4: Kasih ibu ibarat arus, tak pernah berhenti sepanjang masa.
3: Ya, ada pantun seterusnya ke Cik Jasli?
4: Apa yang ni kan? Pagi hari makan halua dimakan bersama keluarga. Selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke anak cucu dari dunia hingga ke syurga.
3: Amin. Terima kasih Cik Jasli. Ucapannya silakan.
4: Pertama buat Haji Musa Jepun tu pada di Kampung Tanjung Kota Sembilan tu. Selamat pulang lah dia, itu masuk hospital 8 hari dah.
3: Sihat lah ya.
4: Sihat juga dia sihat selalu dah Tuan Haji Musa Jepun tu kan. Juga buat Abdul Hamid Maknoh pada di apa tu dengke Pulau Ineh Johor 9 tu kan.
3: Yo.
4: Juga buat Kak Ajah Nona binti Salam ada Pedal Abu Johnson bahagian 3 tu. Puan Azizah Ramlan ada di Pedal Serting 3 bahagian H kan.
3: Ya. Yeah.
4: Dia dengar ni. Juga Man Kodai Kemupora. Juga buat ni Allah dan Popla. Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Anu di Bukit Sengih.
3: Yeah.
4: Haji Haji Anak dan saya tu memang dalam tu. Kak Ram sama jenis Buk Cina bersama suami Yusuf Makno tu. Kak Azizah kita di Pasal Satu tu apa khabar tu. Dan juga Pak Andak di Desa Ru tu selalu saya dengar nama dia.
3: Yeah.
4: Selalu dia telefon dekat Anen. Apa khabar Pak Andak? Nama apa pagi ni? Dan buat ayo satu lagi buat Kak Rosna Etot di rumah Ayat Kota ni 9.
3: Ya.
4: Bersama Latifah Ibrahim tu. Di rumah Ayat Kota dia membuka air radio ni.
3: Ya, terima kasih lah.
4: Dengan ucapan selamat pagi, selamat minum pagi lah.
3: Ya, buat terima minggu, kasih.
4: Semoga terus berbahagia hingga ke akhir hayat.
3: Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Cik Jasli. Ya Allah, senyum sampai ke telinga Zul pagi ni Cik Jasli. Terima kasih banyak-banyak ya. Bagus Cik Jasli ni. Dia punya ucapan tu tak tinggal seorang pun kenalan dia agaknya ya. Pantun dia beri, ucapannya pun ada. Terima kasih. Ini antara pemantun setia kita. Ternanti-nanti juga Zu ni hari Ahad dah rindu dah nak dengar pantun-pantun ni. Nampaknya di talian kita ada pemantun seterusnya Zu cuba dapatkannya. Tunggu kejap ya. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Zu.
3: Hey, Abang Juju.
5: Yeah.
3: Apa khabar, Abang Juju?
5: Alhamdulillah, tak apa dengar Zu sampai tengok bola.
3: FIFA, ya?
5: FIFA.
3: Dekat hati Amklik ke?
5: Kita dekat TV OK.
3: Oh, TV OK. Terbaik. Terima kasih, Abang Juju. Okey, Abang Juju.
5: Yeah.
3: Hari ni ada pantun sendiri ke? Nak sambung pantun Zu ke? Macam mana?
5: Pantun Zu macam mana?
3: Okey, kalau pantun Zu pembayangnya patah dahan di bawah arus tersangkut pula di hujung muara.
5: Okey, cuba
3: Cuba boleh, silakan.
5: Apa cakap tadi yang hujung tadi tu?
3: Arus hujung dia. Muara.
5: Hujung, okey. Mari kita memetik bunga ros sambil kita berikan kepada keluarga. Cantik
3: tak? Okey, boleh. Jadi ada pantun sendiri ke?
5: Ada dua, boleh?
3: Boleh, silakan.
5: Okey, yang pertama Jalan-jalan ke kem terendak sambil kita membeli kelapa. Tengok bola, bola lah juga. Tapi waktu solat jangan dilupa. Betul tak?
3: Betul tu. Okey, pantas
5: sekali. Tengok ramai semai subuh lambat tadi.
3: Hei, jangan macam tu. Tak boleh.
5: Tak boleh macam tu.
3: Ya, okey, pantas seterusnya.
5: Okey. Jalan-jalan ke rumah Cik Zaitun sambil memetik si bunga raya. Pagi ini kita berpantun untuk menghibur hati yang duka.
3: Alahai, terima kasih Abang Juju. Jangan berduka ya. Tengoklah. Tengok bola tu hiburkan ceria. Hati.
5: Kita dengar tu kita rasa ceria.
3: Okey, itu kita nak. Terima kasih Abang Juju. Ucapannya ada, silakan.
5: Untuk semua lah pendengar Negeri FM dengan capan, selamat tengok bola. Kita ceria tengok bola di TV OK.
3: Ya, terima kasih Abang Juju. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Abang Juju kita, katanya tengah tengok FIFA dekat TV OK. Betul lah tu tadi kata Abang Juju tu. Bola-bola juga. Waktu solat jangan tinggal kan. Kalau dah masuk waktu tu solat dulu, lepas tu baru sambung tengok. Nanti boleh tengok siaran ulangan je dekat RTM Klik, insyaAllah. Okey, jadi untuk anda semua terus kalau yang nak hantar pantun malu-malu lah nak telefon Zu dekat konti, tak apa, hantar je dekat WhatsApp konti ni. Zu tunggu, nanti Zu bacakan satu persatu. Nampaknya Mitra 7 dah ada hantarkan pantun pagi ni. Lepas ni Zu akan bacakan satu persatu dan selepas ini juga Zu nak kongsi dengan anda semua apa antara kelebihan menderma darah. Sempena hari penderma darah sedunia hari ni. Okey, jom kita berhibur dulu dengan persembahan Nur Sheila Amin, Bedah Bedi Bedu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Ya, itu dia persembahan Tajul dan juga Wani Hasrita dengan lagunya Di Sana Cinta, Di Sini Rindu. 8.34 minit pagi sekarang ini. Tengah buat apa tu kat rumah? Ha? Ada tengah sarapan ke? Sama menjamu selera. Apa menunya pagi ni? Adakah yang makan nasi lemak dengan ayam rendang sedapnya? Rendang kerang ke kan? Eh, bukan main sedap lagi. Okey, Zul tengah menanti juga pemantu-pemantun yang akan telefon sebentar nanti. Tapi sebelum tu kan, Zul nak baca dululah kiriman pantun dari Mitra 7 hari ini. Dah lama dah Zul tak bacakan pantun Mitra 7. Jalan ke dusun, lekuk-lekak. Ada juga yang berlopak. Ada durian, ada kakak. Tak ada durian, muka tak nampak. Alahai, kalau kita tengok kan, rata-rata pun musim durian sekarang kan? Banyak Zul tengok ada yang dah berniaga tepi jalan tu. Ada kok ni toke-toke apa dusun durian ni yang tengah dongar sekarang ni. Memang musim durian ke? Jadi mungkin bolehlah lepas ni. Sebabnya hari semalam ya Zul lalu dekat jalan Teraci tu kan. Oh, bukan main banyak lagi kedai durian. Mungkin boleh singgah lah nanti kot, pergi beli kat sana kan. Okey, baiklah, nampaknya kita dah ada pemanggil. Alamak, anda tak ada lah pula. Okey, dah ada, kita cuba ya. Kita cuba dapatkan 8.35 minit pagi sekarang ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu di sana?
1: Asmida di sini.
0: Asmida?
1: Ya, Asmida dari Pegalan Durian.
0: Asmida, assalamualaikum. Apa khabar Asmida, sihat ke?
1: Waalaikumsalam. Nak kata sihat, tak sihat. Nak kata tak sihat, sihat.
0: Alahai, macam mana pula tu? Kita anggap sihat lah ya.
1: Apa kita... ni, selamat pengantin baru sebelum terlupa.
0: Terima kasih Asmida. Asmida, hari ni dah sarapan ke belum?
1: Baru selesai buat mie goreng hari ni.
0: Alhamdulillah. Okey Asmida, hari ni nak berpantun, nak sambung pembayang pantun Zu ke? Atau ada pantun sendiri ke? Macam mana?
1: Boleh tak saya buat pantun sendiri? Tadi dah terlepas pandang.
0: Boleh takkan tak boleh Asmida? Silakan Asmida.
1: Tapi tak tahulah sebab dah lama tak berpantun kan?
0: Inilah masa ni nak asah balik tu. Okey, silakan.
1: Okey. Sukanya tengok tulisan khat dibuat oleh orang-orang nyonya. Semoga suamiku cepat sihat. Semoga diriku tabah menghadapinya.
0: Amin. Ha. Kenapa dengan cik suami lagi tu?
1: Dia kena stroke selepas saya dah sihat daripada patah. Okay. Dia pula stroke.
0: Allahuakbar, semoga diberi kesembuhan. Ya. Pantun seterusnya?
1: Okey, nak pergi taman mini tapi tengah sakit gigi. Assalamualaikum buat yang mengenali diri ini. Maaf, keadaan sekarang tak macam dulu lagi.
0: Alah, comelnya pantun. Tak mengapa, kita doa yang baik-baik ya. Yang mana tengah dengarkan Amin. Sekarang ini. Doakan yang baik untuk Asmida. Begitu juga dengan suami, kan? Asmida ada ucapan ke? Silakan.
1: Ucapan saya... buat keluarga gayah, semoga tabah menghadapi segala dugaan yang Allah bagi.
0: Amin.
1: Okay. Sebab semalam baru je apa pangkat cucu lah meninggal.
0: Allahai, takziah Kak Asmida sekeluarga. Tak mengapa, insyaAllah ke depannya ni baik-baik aja kita doakan ya.
1: Amin. Selamat berkenalan ya DJ.
0: Terima kasih Asmida, nanti telefon lagi ya. Zul tunggu ya.
1: Memangnya kita nak duduk dekat depan dekat ni.
0: Okey, bagus. Terima kasih Asmida.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Itu dia Asmida. Kalau dengar tu kan, kita doakanlah yang baik-baik untuk Asmida sekeluarga. Begitu juga dengan anda semua yang dengar sekarang ini. Mungkin diuji dengan sakit tubuh badan, demam. Ataupun ada juga sakit-sakit yang sedang anda perjuangkan untuk sihat tu. Zul doakan agar anda sentiasa kuat dan juga sihat. Dapat lakukan aktiviti seperti biasa. Amin, insyaAllah. Kita ada pemantun seterusnya. Zul cuba dapatkan ya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah anda ke di sana tu?
2: Ayah anda Zul.
0: Alhamdulillah, ayah anda sihat ke?
2: Ayah anda dah 6 hari ni tak berapa sihat.
0: 6 hari tak berapa sihat ayah anda. Semoga diberi kesembuhan. Ayah anda kena kuat ya.
2: Yes, semangat adalah ada.
0: Itulah kita nak dengar, Zul, nak dengar semangat tu. Walaupun tengah orang kata tak berapa nak sihat, telefon juganya Geri FM. Terima kasih, Ayanda.
2: Ya, ya, Zul.
0: Okey, Ayanda, hari ni nak berpantun. Boleh sambut pantun Zul ke atau ada pantun sendiri? Silakan.
2: Pantun Zul macam mana?
0: Kalau pantun Zul, patah dahan di bawah arus. Tersangkut pula di hujung muara.
2: Patah dahan di bawah arus.
0: Tersangkut pula di hujung muara.
2: Kita hidup kenalah beransur ya. Yang kedua tadi apa tadi?
0: Muara.
2: Saya hidup kita tidak huru hara.
0: Itu dia pantun dari Ayanda.
2: Ayanda ada dua, boleh tak?
0: Boleh, Ayanda.
2: Ni dua ya, pantun Ayanda ya. Pantun ni, pantun banyak nasihat juga lah.
0: Ya, boleh. Ya? Silakan.
2: Burung beting. Burung bunyi, burung burung kegut. Bertengik pula di pokok jati. Kita hidup, janganlah kedekut. Harta dunia ni tak boleh dibawa mati.
0: Terima kasih atas pantun nasihatnya, Ayanda. Ada lagi, silakan.
2: Ada lagi satu. Ada lagi satu bunyi macam ni ya.
0: Silakan.
2: Pokok. Pokok durian. Pokok nangka. Silap.
0: Okey, ya? Boleh. Semula boleh, Ayanda.
2: Pokok cerdak, pokok nangka. Buahnya lebat, ditaruh baja. Kalau hati sudah suka, semuanya indah saja.
0: Ya, betul lah tu. Ayanda ada ucapan, silakan.
2: Ucapan pada semua, pada kawan Ayanda di kota tu, Jasli. Jasli. Dan juga pada Azizah Pastor, ya. Daripada adik-adik saya yang berada di Pedak Serting, Pilih 3, dan anak buah pun ada di sana. Dan pada yang Melaka ni semua yang mengenali di Ayanda lah. Yang Pak Wan semua yang mengenali Ayanda tu, ucapkan selamat bahagia, saya sihat walafiat.
0: Amin, ya. InsyaAllah.
2: Apakah lagu yang baik keluar ini?
0: Okey, lagu apa tu Ayanda nak? Supaya sihat, boleh dengar lagu-lagu yang Ayanda suka.
2: Ayanda punya lagu, Ayanda suka lagu Sudirman lah ya.
0: Sudirman, boleh.
2: Ibu dan Ayah.
0: Boleh, Ayanda. Okey, terima kasih Ayanda. Terima kasih telefon. Berpantun dengan Zul. Jaga kesihatannya.
2: Terima kasih banyak-banyak Zul. Okay, salam saya pada Puan Suana. Salah ya?
0: Ya, betul.
2: Dan pada Azizi.
0: InsyaAllah.
2: Dan semua dia yang kenal dia Ayanda lah.
0: Ya, insyaAllah Ayanda. Terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bahkan.
0: Itu dia Ayanda pun tak berapa sihat ya. Sama-sama kita doakan agar diberi kesembuhan lah. Ayanda kena kuat ya. Tapi Zul suka semangat dia tu. Walaupun kan tak berapa nak sihat, tetap aja telefon konti Negeri FM. Tetap ada 3 pantun dia belanja pagi ni. Okey, terima kasih Ayanda. Kirim salam juga buat bonda ya. Okey, jadi jomlah terus kita nak layan lagu permintaan dari Ayanda kita, Ayah dan Ibu, semuanya untuk anda pendengar Negeri FM.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: www.3fm.rtm.gov.my.
1: Ya, kembali lagi bersama dengan Zu dalam Moh Kita Berpantun. Kalau kita tengok ya, info trafik di sekitar Negeri Sembilan setakat ini tiada lagi kabarnya. Harap semua berjalan dengan lancar. Yang mana tengah memandu tu hati-hati. Kalau rasa mengantuk tu berhentilah dulu. Jangan dipaksa untuk terus memandu ya. Kadang-kadang kita ni kan tak sedar pun terlelap. Kadang-kadang termenung pun kadang boleh buat fikiran kita kosong melayang aja kan. Itulah microsleep tu. Sedar-sedar dah ke tepi dah kereta. Bahaya macam tu sebenarnya ya. Jadi pastikan anda bertenaga kembali, dah segar baru boleh mulakan kembali pemanduan. Kemana saja hala tuju, Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Amin. Okey, tadi Zu ada bagi tahu kan, nak kongsi berkenaan apa kelebihan kalau menderma darah ni sebenarnya. Sebab hari ni merupakan hari penderma darah sedunia. Jadi kalau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Kebaikan menderma darah antaranya dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap hemoglobin. Okey, seterusnya penjagaan kesihatan dan dapat memelihara kesihatan kardiovaskular. Seterusnya boleh juga menyebabkan penderma darah berasa sihat dan juga segar. Satu pek darah boleh menyelamatkan 3 nyawa pesakit. Kalau kita derma darah ni juga boleh membakar lebih kurang 600 kalori bagi setiap satu beg darah dan semestinya dapat meningkatkan tahap kepuasan diri. Jadi hari ini sebenarnya hari penderma darah sedunia, Zu nak ucapkan tahniah lah dan juga syabas buat anda semua yang memang kerap menderma darah, memang committed, memang orang kata ada yang sampai berpuluh-puluh kali tu kan. Tahniah Zu ucapkan dan semoga yang belum pernah mencuba untuk menderma darah mungkin bolehlah orang kata risik-risik kan. Tanyalah klinik-klinik yang berhampiran layak ke tidak kan, sebab kita kena tengok juga kesihatan kita. Kalau boleh derma baru bolehlah, kalau kesihatan tu baik insyaAllah boleh, tapi kena periksa terlebih dahulu kesihatan diri sendiri ya. Apapun, selamat hari penderma darah sedunia. Baik, tepat pukul 9 pagi kita beri laluan dululah untuk utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zu akan kembali untuk jam yang terakhir untuk Moh Kita Berpantun. Tapi Zu tak balik lagi ya. Sebab pukul 10 tu kita sambung terus dengan carta hits Negeri FM. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Alah, hai Nur Lela.
1: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
4: Alah, boring lah, Wan ni.
3: Kau dengar pun tidak lah, eh. Kau ingat bahkan boring.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategi. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengamat tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah mendaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya harapkan cadangan allowan itu, jangan risau. Minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam jemaah menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rematan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: FM.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
2: Yes, 9.14 minit pagi sekarang ini masih lagi bersama dengan Zu untuk jam yang terakhir Moh kita berpantun. Sekarang ni pun Zu tengah sembang-sembang dengan rakan-rakan kita yang ada dekat TikTok Live Negeri FM Official ni. Ada yang cakap baru nak sarapan, ada yang dah selesai sarapan. Alhamdulillah, okey. Yang mana belum sarapan tu, bolehlah cari apa menunya, apa juadahnya hari ni yang disediakan oleh emak, oleh orang rumah kau kan. Kita ada Kak Elfa kita, yang bantu Zu tap-tap screen. Kita ada Cik Gayah. Cik Gayah kata menu sarapannya pagi ni nasi goreng telur mata. DJ Waris baru lepas sarapan. Alhamdulillah. Ini ada juga rakan kita ni, dia cuti. Tapi Zu hargai sangat dia masuk TikTok live kita ni, DJ Sally ni. Dia masuk TikTok live kita, dibantu tap-tap screen, okay? Cik Nadia Aliana pun ada. Dia dah ada belanja pantun. Kejap lagi Zu akan bacakan satu persatu. Dia beli pantun Zu. Dak Nur Bibi, Ricky pun ada dekat sini. Afha 2342. Memang love semua. Terima kasih yang bantu Zu tap-tap screen di TikTok live Negeri FM Official ni. Okey, buat anda semua yang sedang memandu tu, macam mana keadaan trafik di sekitar Negeri Sembilan? Okey ke tidak? Lancar ke tidak? Kalau ada infonya, boleh roger-roger Zu juga dekat konti ni, 012-603-0603. Hari ini pemayang pantun kita patah dahan di bawah arus. Tersangkut pula di hujung muara. Jom cepat telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Tiga hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Hey. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Persembahan Fajar dengan lagunya Menjaga Hati baru saja menghiburkan pagi anda. 9.27 minit pagi sekarang ini, masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Dan di talian sekarang, Zu ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Ju?
0: Alhamdulillah sihat, makna suaranya tu okey ke tidak?
1: Kau sihat lah, Ju.
0: Alah, demam ke makna?
1: Ha?
0: Demam?
1: Demam.
0: Okey, alah, makna semoga diberi kesembuhan, ya?
1: Saya.
0: Okey, baik, makna. Hari ini pembayang pantun Zu, patah dahan di bawah arus, tersangkut pula di hujung muara.
1: Cantik lansi, badan kurus, bergaya pula dengan kebaya.
0: Wah, cantik tu kan? Maknam ada pantun seterusnya ke, boleh teruskan
1: tak
0: dengan
1: ada,
0: ucapan?
1: Tak ada, tak ada dia pantun Maknam, tak ada.
0: Okey, ucapan silakan.
1: Maknam nak minta lagu Bimbang Serumpung Kasih Terbuang, EYE, boleh?
0: EYE, okey, Zu cuba cari ya.
1: Makna daripada Zafaso, Kak Lalu Bercina, Jasli Amit, Ayahanda dan isteri. Mm-hmm. Dan pada semualah yang mengenali makna dengan ucapan dengan ucapan supaya bahagia di samping keluarga tersayang.
0: Amin, insyaAllah. Semoga cepat sihat ya, makna.
1: Okey, pada Ju, terima kasih ya.
0: Sama-sama, makna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, Maknab pun kurang sihat lah. Jadi yang mana tengah dengarkan sekarang ini, jom sama-sama kita doakan Maknab agar segera sembuh ya. Harapnya Maknab kalau dengar lagu permintaan ni, dapatlah orang kata semangat sikit kan. Cepat sihat. Okey, jom kita layan dulu persembahan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu permintaan Maknab kita. Semoga cepat sihat.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: fm.rtm.gov.my.
1: Selamat pagi buat anda semua. Tak kira lah di mana jua anda berada, dengarkan Negeri FM menerusi tiga frekuensi ataupun menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan ya. Amboi Cik Gayah ni, dia pula yang orang kata update dekat Zu. Terima kasih Cik Gayah. Katanya Haiti kosong, Scotland dah satu sekarang DJ Zu. Adakah yang tengah tengok ni, FIFA sekarang ini tengah berlangsung game ni, kata Cik Gaya Haiti menentang Scotland ni, Zu ni sekarang kita ni menunggu keputusan aja. Nak tengok tu macam lambat lagi. Okey, ada juga yang teman Zu di TikTok ni dengan apa nama kawan kita ni, Skidro. Dia kata dia dah sarapan pagi. Menu dia nasi goreng, cili, petai ada sekali. Weh, sedapnya tu. Okey, yang mana tengah sarapan sekarang, selamat menjamu selera. Okey, kita ada kiriman pantun dari rakan TikTok kita, Cik Nadia Aliana. Okey, dia beli pantun Zu hari ni. Patah dahan di bawah arus, tersangkut pula di hujung muara. Berhati-hati memilih teman yang lurus, takut gunting dalam lipatan jadi sengsara. Ada lagi, okey? Ada banyak versinya. Patah dahan di bawah arus, tersangkut pula di hujung muara. Seterusnya, manis di depan berkata halus, di belakang menikam tanpa bicara. Patah dahan di bawah arus, tersangkut pula di hujung muara. Manis di depan berkata halus, di belakang menikam tanpa bicara. Wah, tu Zu tanya Cik Nadia Aliana ni, ada yang menyakiti Cik Nadia ke? Ha, Zu nak ke depan ni? Acik kan? Apa pun, terima kasihlah di atas kiriman pantun sebentar tadi. Sampai tiga versi dia bagi. Ada lagi beberapa sebenarnya. Tapi temanya tu macam lebih kurang sama. Itu Zu tanya, ada yang menyakiti ke? Kita takut. Okey, ini pun Skidro pun kata dia tengah layan FIFA sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua. Jangan lupa ya, untuk sama-sama saksikan FIFA di RTM Klik boleh, TV OK, TV Sukan pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, nasib baik lega sikit Zu baca ni komen Cik Nadia kata tak ada yang menyakiti. Cuma saja nak apa? Sambung pantun Zu, memang love sangat. Terima kasih tau. Sekarang ini 9.39 minit pagi. Cuaca dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad cantik sangat. Alhamdulillah, harapnya sampai ke malam lah macam ni ya. Jom kita layan dulu Persembahan Syura dengan lagunya Nazam Berkasih.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 9.48 minit pagi sekarang ini. Nampaknya kita dah nak tutup dah kedai untuk moh kita berpantun. Terima kasih Zu nak ucapkan untuk anda semua yang dah telefon Zu, yang dah berpantun dengan Zu. Begitu juga dengan yang dah hantar menerusi aplikasi WhatsApp dan juga dekat TikTok ni yang komen pantun tu. Semuanya hebat-hebat belaka. Ada lagi serangkap pantun nanti sebelum kita tutup kedai, nanti kita belanja, okey? Apapun nanti lepas ni pukul 10 pagi sampai lah pukul 12 tengah hari kita ada carta hits. Jangan tukar frekuensi. Walaupun untuk Radar Extra dah tutup kedai, lepas ni ada Pana, ada DJ Has yang akan teman anda sampai lah pukul 12 tengah malam nanti. Dah sedia dah ni lagu-lagu hits, ada lagu-lagu menggamit kenangan, ada informasi yang akan kita kongsikan sepanjang hari ni, okay? Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yang mana dengar dekat RTM Click tu pun jangan tukar tau. Dengar aje RTM Click, dengar aje radio Negeri FM, okay? Minggu hadapan macam biasa, hari Ahad pukul 8 pagi sampailah pukul 10 kita berpantun lagi dalam moh kita berpantun, ya. Okey, Zu tutup kedai moh kita berpantun dengan kiriman pantun oleh saudara Azrul Kamarul Zaman. Dia tak sertakan dia punya nama, tapi kita cari sampai jumpa, okey? Patah dahan di bawah arus, tersangkut pula di hujung muara. Jauh di mata, jangan terputus. Dekat di hati, sentiasa mesra. Terima kasih. Minggu hadapan kita berpantun lagi. Bye-bye semua.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
4: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, assalamualaikum. Zoo dekat sini masih lagi nak teman anda semua macam biasa untuk Carta Hits Negeri FM edisi 14 Jun hari ini 2026. Terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Zoo, kawasan saya ni mana satu frekuensi ya yang okey? Kalau tiga-tiga anda cuba tak okey kan? Senang saja. Dengar saja kami dekat RTM Klik. Asalkan anda ada liputan internet, insyaAllah anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Baik, untuk minggu ini macam biasa ada 20 lagu-lagu hits yang akan temani anda selama 2 jam ini dan semestinya cerita-cerita mengenai dunia hiburan Zoo akan kongsikan dengan anda. Sebelum kita mulalah ya, untuk minggu ini macam biasa Zoo kenalah recap dulu lagu-lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok ya, lagu di nombor 5, Nostalgila nyanyian Hakim Rusli. Lagu di nombor 4, Palung Terdalam Min Uncle Hussein featuring Adi Priyo. Lagu di nombor 3, Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris. Lagu di nombor 2, Dansa Ernie Zakri dan juara pada minggu lalu, Ahai Siti Nurdiana. Jadi jom kita terus je nak layan lagu pencalonan pada minggu lalu, Kau Bersama Dia. Kelangit featuring Dina Riju, lagu di nombor 20. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh kumpulan ini. Jomlah kita layan dulu.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Tahir Negeri FM bertemankan Zoo tadi persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang. Lagu di nombor 18 tadi tu, kompos lagu ini oleh Kat Farish, Shazan Adin, Sin Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Mohamad. Begitu juga dengan lirik Kat Farish oleh Azan Adin, Sin Kutsi dan juga Syed Mohamad. Berada 4 minggu dalam carta untuk minggu ini. Manakala lagu di nombor 19, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi Malam Malam. Komposer dan lirik oleh Sufairah Mohamad dan juga Ezra Kong. Bila sebut nama Sufairah macam lebih kurang aja dengan nama sendiri. Okay, jadi untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Yang paling penting jangan gopoh-gopoh, santai-santai saja. Patuhi had kelajuan, patuhi segala peraturan jalan raya lah, senang cerita kan. Okay, baik, sekarang ini Zu nak kongsilah apa cerita minggu ni. Ini memang minggu-minggu yang di mana peminat-peminat bola memang dah kurang tidur. Permulaan untuk kurang tidur, sebulan ni kita sama-sama bakal menyaksikan 48 pasukan yang bakal berentak merebut trofi paling berprestij dunia. Sebab apa? Piala Dunia FIFA 2026 dah pun buka tirai untuk minggu ini. Dan yang menariknya, untuk FIFA 2026, RTM merupakan penyiar rasmi. Kalau nak tengok secara percuma, boleh muat turun aplikasi RTM Click. Okey, boleh saksikan kesemua lebih kurang 104 perlawanan untuk FIFA 2026 ini. Kalau liputan internet cantik aja, insyaAllah tontonan anda pun tidak akan terganggu menerusi RTM Click itu. Halang-halang dah muat turun aplikasi RTM Click kan, boleh juga dengar Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, pergi je bahagian radio tu, cari Radio Negeri, Negeri FM. Macam tu. Okey, ada banyak lagi stesen radio lain. Kita ada 34 stesen radio, antaranya Negeri FM. Boleh dengarkan kami dari pukul 6 pagi sampai lah pukul 12.30 malam. Baik, untuk anda semua, lepas ni banyak lagi sebenarnya perkongsian. Antaranya kita ada cerita yang tular, ada cerita artis antarabangsa. Banyaklah, senang cerita kan. Tapi Zu simpan dulu, tak naklah cerita panjang-panjang kan. Kena terus saja dengarkan carta hits 2 jam aja, tak lama pun. Jomlah kekal setia dengan 3 frekuensi kami, okay? Selepas ini persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Komposer dan lirik oleh Hel Husaini dan juga Iki Hiu, dah berada 8 minggu dalam carta. Minggu ini di nombor 17.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan konsumen langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 15.

0: Persembahan Flow 88 dengan lagunya F baru saja menghiburkan hari anda. Komposer lagu ini oleh Zai Hamzah, lirik oleh Acoy, Flow 88 dan juga Himo, dah berada 28 minggu dalam carta. Sebelum ini lama juga lagu F ini berada di top 5 carta, namun beberapa minggu, dah 2 minggu juga lagu ini turun lagi dan minggu ini di nombor 15. Kalau anda sukakan lagu ini, jangan lupa untuk undi, okay? Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy dengan lagunya Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Minggu ini turun 4 anak tangga dan telah berada 7 minggu dalam carta. Okey, baiklah, untuk cerita mengenai artis antarabangsa, Zul nak kongsi dengan anda, ada seorang pelakon dari Indonesia yang baru-baru ini tampil dalam satu filem di Malaysia, iaitu Ang Nini Hak. Nampaknya dia ada bagi tahulah dalam satu sesi temu bual, dia dah jatuh cinta dengan Malaysia katanya. Sebab apa? Katanya rakyat Malaysia ni memang peramah dan juga suasana kerja dekat Malaysia menyeronokkan. Itu apa yang dikongsikan sepanjang dia melakukan penggambaran filem yang terbaru. Kalau cerita mengenai filem ini, rata-rata kalau Zul tengok dekat media sosial kan, ramai yang bagi maklum balas positif. Sebab apa? Ang Nini Hak ni memang terkenal kalau di Indonesia tu dengan cerita-cerita filem seram. Jadi yang mana belum lagi tengok, mungkin boleh tengok filem lakonan Ang Nini Hak dan juga artis tempatan tanah air kita. Zul pun nanti nak tengok jugalah. Dan semestinya apa yang dikongsikan oleh Ang Nini Hak tu, itulah hakikatnya rakyat Malaysia memang orang kata mesra kan, sopan santun anak Melayu, gitu. Jadi itulah dia cerita mengenai artis antarabangsa untuk minggu ini. Jangan tukar frekuensi sebab lepas ni banyak lagi perkongsian. Jom kita layan dulu persembahan Alpha dengan lagunya P. Ramli Saloma, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Justin Seo, Musim Kush dan juga Prem Anand, dah berada 17 minggu dalam carta.
1: Carta Hit Negeri FM Nombor 14.

0: Itu dia persembahan Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgia, baru saja menghiburkan anda. Lagu ini komposernya oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 22 minggu dalam carta. Tapi nampaknya lagu ni turun mendadak ya minggu ni. Jadi untuk anda semua, kalau sayangkan lagu ni, sukakan dengar lagu ni, pastikan anda undi ya. Lagu ni pun dah terkeluar daripada top 5 carta hits negeri FM. Okey, baiklah, manakala lagu di nombor 13, nyanyian Hakim and the Magistrate, Juliet. Lagu ini komposernya oleh Hakim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ini turun 4 anak tangga dan telah berada 11 minggu dalam carta. Okey, baiklah, ni saya nak kongsi dengan anda semua ya. Cerita yang tular untuk minggu ini. Apa ceritanya tu? Kan musim FIFA ni dah pun membuka tirai. Tadi pun kita ada kongsi. Boleh saksikan dekat mana semestinya RTM, Klik TV, OK TV Sukan. Okey, ini nak cerita jugalah yang berkaitan dengan FIFA juga. Satu orang kata yang kalau kita baca tu memang wah bagusnya. Apa tu? Ada sebuah masjid dekat Suban Jaya berjaya mencuri perhatian ramai apabila tampil dengan pendekatan santai sempena Piala Dunia 2026. Apa yang pihak masjid ni buat adalah membolehkan jemaah dan orang ramai berkumpul dekat masjid tu tengok FIFA. Ha, tengok bola dekat masjid. Okey, dalam pada tengok bola tu diselitkan juga dengan aktiviti qiam mulai dan juga solat berjemaah. Ha, bagusnya. Dan selain itu, kalau kita tengok ya apa yang dikongsikan, pihak masjid turut menyediakan jamuan ringan untuk pengunjung yang hadir. Dan kalau kita tengok gambar lah, suasananya tu memang sangat harmoni kan. Dalam pada kita, orang kata luangkan masa untuk minat tu, perkara yang wajib, nak tambah pahala pun tak ditinggalkan. Bagus juga. Mungkin kalau Zu kongsikan ini, ada juga yang dengar, boleh jadikan ini sebagai inspirasi, boleh buat di kawasan anda, mana tahu. Dan kalau kita tengok sambutan daripada golongan muda lah khususnya, sangat memberangsangkan lah. Kalau gambar tu siap ada kursi healing lagi, memang sangat bagus sebenarnya. Itulah dalam pada kita bergembira tunggu apa kita punya pasukan untuk berentap kan untuk FIFA 2026 ini, dapat juga kita sama-sama beribadat kan, dapat juga merapatkan ukhuwah dengan kawan-kawan lagi, dengan orang yang baru kenal lagi dekat masjid tu, Masya Allah. Okey, jadi ini satu orang kata berita yang sangat menarik lah Hazu baca ni. Perkara tular yang menarik juga. Mungkin lepas ni anda bolehlah sama-sama sertai dekat Masjid Subang Jaya ni. Atau ada juga masjid yang sama lakukan aktiviti sebenar FIFA 2026 ini. Mana tahu, bolehlah juga kongsi-kongsi kan dekat media sosial supaya ramai lagi yang tahu aktiviti yang anda lakukan. Okey, jadi selepas ini sebenarnya banyak lagi perkara yang Zu nak kongsikan. Yang mana tengah memandu tu hati-hati ya. Jom kita layan dulu persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan lagunya Ayuh Pulang. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Minggu ini turun satu anak tangga dan telah berada 13 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 11.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
5: Carta Hits Negeri FM.
6: Nombor 9.

0: 23 minggu dalam carta kini, Hati Yang Tak Terbalas berada di kedudukan nombor 9. Nyanyian Marsha Milan, komposer dan lirik oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Manakala lagu di nombor 10 sebentar tadi, nyanyian Syiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, dah berada 10 minggu dalam carta. Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo dalam carta Hits Negeri FM. Memang love sangat semua. Harapnya dalam keadaan yang baik, ceria, senyum aja sepanjang masa, kan? Ya, jangan sedih-sedih, jangan stres-stres. Okey, ni Zoo nak kongsi dengan anda cerita yang orang kata dikongsikan di platform media sosial. Okey, ada kalau kita tengok ya, perkongsian satu rakaman ini menunjukkan ada seorang penghantar makanan ataupun abang rider lah kan, dia mencuri perhatian rakyat Malaysia apabila tindakannya yang peka ketika berada di jalan raya. Sebab apa? Kenapa? Kenapa dia buat apa kan? Okey, kejadian itu berlaku apabila rider berkenaan ternampak adalah sebuah yang ada pintu di bahagian sebelah kiri lori itu kan. Pintu tu terbuka tau, dan orang kata yelah, pintu tu memang berat lah cerita dia, pintu lori. Dan tanpa berlengah, abang rider tu tadi dia terus bertindak ikut lori tersebut dan cuba untuk beri isyarat kepada pemandu supaya berhenti. Dan lebih berani lagi, penghantar makanan ataupun rider itu tadi cuba menghampiri lori berkenaan ketika berhenti di lampu isyarat sebelum segera membantu menutupkan pintu yang terbuka itu. Sekaligus tindakan itu sebenarnya dapat mengelakkan risiko yang lebih besar berlaku kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi sebab itulah ramai yang puji hebat abang rider ni kan. Dia sanggup, orang kata bahaya juga tu tindakan dia, tapi dengan keberanian dia, dengan dia punya cakna dia terhadap orang kata keselamatan pengguna jalan raya yang lain, dia sanggup lah orang kata beranikan diri untuk tutup kan, untuk mungkin ikut lori tu. Mungkin kalau lori tu laju, dia terpaksa lah lajukan juga dia punya motor tu kan. Jadi beranilah macam tu. Dan kalau kita tengok komen-komen dekat media sosial, memang ramai yang memberikan komen positif. Memang terbaik abang rider. Mungkin abang ni kalau ada lah kan, sedara mara abang ni yang dongar kau kan. Tahniah lah Zul ucapkan. Semoga lebih ramai lagi yang cakna di atas jalan raya ni kan. Kadang-kadang yelah, kita tak perasan. Mungkin pemandu lori tu terlepas pandang kan. Okay? Jadi untuk anda semua, lepas ni ada lagi cerita Zul nak kongsikan. Kita juga akan tahu lagu yang terkeluar lah lepas ni. Dan juga semestinya lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi kita nak layan dulu, ada beberapa lagu yang akan hiburkan anda. Lagu di tangga ke-8, 7 dan juga 6. Selepas ini persembahan Mi Uncle Hussein featuring Adi Priyo. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Palung terdalam minggu ini turun 4 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM
1: Nombor 7.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
2: Catat hit Negeri FM. Nombor 6.

Persembahan Sakura Band dengan lagunya Masih baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Kini berada di tangga ke-6, dah berada 5 minggu dalam carta. Komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo. Baik, manakala lagu di nombor 7, Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Naik 1 anak tangga minggu ini, dah berada 9 minggu dalam carta. Okey, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Tak kiralah anda sekarang ada di rumah ataupun dalam kenderaan, di tempat kerja, di luar, di pasar raya, buka RTM klik untuk dengarkan carta hit semata-mata. Memang love sangat. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan, okey? Sebentar nanti kan, kita akan tahu sebenarnya lagu apa yang terkeluar untuk minggu ini dan juga lagu pencalonan. Tapi sebelum tu, Zoo nak ingatkan anda untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Bukan apa tau, minggu ini banyak juga lagu yang turun mendadak anak tangganya dan juga naik mendadak anak tangganya disebabkan undian peminat lagu tersebut, okey? Jadi undian anda sangat membantu lagu untuk terus kekal berada dalam carta hit Negeri FM. Macam mana caranya nak undi Zoo? Senang saja. Pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Setiap minggu insyaAllah kita akan muat naik poster untuk carta hits. Nanti di bahagian caption akan ada link easy poll. Anda copy je link tersebut, nanti bolehlah undi lagu-lagu kegemaran anda. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah sebelum hari Ahad berikutnya, ya. Jadi untuk minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian adik-beradik ni, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Rasa dan Takdir, komposer dan lirik oleh Syafiq Rashid, berjaya kekal 17 minggu dalam carta. Namun minggu ini undian tidak mencukupi.

0: Okey, itu dia lagu yang terkeluar untuk minggu ini. Kalau anda nak pastikan lagu kegemaran anda sentiasa berada dalam carta, kena terus undi setiap minggu, ya. Jangan orang kata terlupa, tertinggal, semua terlah tak nak, okey? Baik, lepas ni kita nak sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Merupakan kita dah lama juga nantikan comeback penyanyi berbakat ini. Kini beliau kembali dengan single terbaharunya. Katanya lagu single ini merupakan lagu yang santai dan positif sebenarnya. Berkisahkan tentang mereka yang dah pun bersedia untuk dirikan rumah tangga tapi masih lagi menanti hadirnya jodoh. Katanya dengan lirik yang dekat dengan realiti ramai orang, lagu ini tampil sebagai satu nafas segar di tengah lambakan lagu cinta dan juga patah hati. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Komposernya oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It. Nyanyian Andy Bernade dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Jom kita layan dulu lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 4.

0: Nadine Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 4. Pejam celik. Tinggal beberapa lagu aja lagi kita nak nantikan ni. Terutamanya lagu juara lah kan. Okey, lagu itu tadi komposer dan liriknya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri sendiri. Minggu ni turun 2 anak tangga dan telah berada 14 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Nabila Razali, Balas Baik, komposer dan lirik oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Minggu ni naik 1 anak tangga, dah berada 12 minggu dalam carta dan minggu ini berada di top 5 carta hits negeri FM. Tahniah kita ucapkan untuk anda semua yang undi lagu-lagu kegemaran anda, okey? Okey, baiklah. Untuk cerita artis tempatan kan, Zu nak kongsilah dengan anda berkenaan ada satu posting Mimi Lana di media sosial ini mendapat perhatian rakyat Malaysia. Apabila Mimi Lana pelakon itu menegur sikap segelintir penonton dekat panggung wayang ataupun pawagam yang dianggap kurang beradab dan boleh mengganggu orang lain yang ada dalam pawagam yang sama. Menerusi luahan di media sosial, Mimi Lana meluahkan rasa hairan dengan segelintir individu yang dalam panggung wayang ni duk berbual bukan main kuat semasa menonton. Ada juga yang letakkan kaki di kerusi hadapan. Dan apa yang dikongsikan oleh Mimi Lana, tindakan itu bukan sahaja orang kata boleh ganggu tumpuan penonton lain, tapi juga boleh buatkan mereka yang dah bayar tiket rasa tidak selesa dan tak dapat nak menikmati filem yang di tengah tengok tu dengan baik. Dan Mimi pun ada turutlah beri nasihat, tegaskan supaya penonton lebih menjaga adab lah dekat ruang awam dan tidak mementingkan diri sendiri. Posting dia tu kalau anda tengok dekat ruangan komen, ramai juga yang kongsi situasi mereka, pengalaman mereka pernah terjadinya orang kata berjumpa berhadapan dengan mereka yang kurang common sense ni ataupun tidak mengikut peraturan semasa berada dalam pawagam kan. Kadang-kadang kita ni bukan main lagi nak fokus dengan filem yang kita tengok tu, tapi disebabkan orang lain tak dapat kita nak apa menghayati filem yang kita tengok tu kan. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar. Mungkin sebelum ini kita sebegitu. Lepas ni mungkin boleh ubahlah perangai itu kan. Okey, jadi mungkin lepas ni banyak lagi. Bukan banyak lah. Ini aja cerita yang nak dikongsikan. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak sama-sama nantikan. Kita nak dengarkan lagu yang berada di top 3 dan semestinya lagu juara untuk minggu ini. Siapakah? Apakah lagu juara untuk minggu ini? Kalau nak tahu, kena terus dengarkan Carta Hits Negeri FM. Lepas ni lagu di nombor 3, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Komposer dan lirik oleh Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Kekal di nombor 3 minggu ini dan dah berada 16 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: lagi mengekalkan kejuaraan lagu Ahai nyanyian Siti Nurdiana, juara lagi untuk minggu ini. Okey, tahniah kita ucapkan komposer lagu ini oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Lirik oleh Ikhwan Fatana, dah 7 minggu juara untuk carta Hits Negeri FM, dah berada 15 minggu dalam carta. Terima kasih untuk anda semua yang tak jemu untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Tahniah juga kita nak ucapkan untuk tadi lagu di tangga kedua, nyanyian Emilia Azizan, lagunya Jena Sara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Emilia juga. Dan yang sangat mengujakan apabila undian bukan main ya untuk lagu Jena Sara ni, meskipun baru 6 minggu dalam carta, kini dah berada di tangga kedua dan tersenarai dalam top 5 carta hits Negeri FM. Tahniah untuk anda semua yang undi. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan ya. Minggu hadapan jangan lupa buat perkara yang sama, undi semua lagu-lagu kegemaran anda sebelum hari Ahad seterusnya. Okey, macam mana nak undinya? Senang je sebenarnya. Pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Untuk poster hari ini, nanti kita penerbit akan muat naik di media sosial. Di bahagian caption akan sertakan sekali dengan link. Okey, mula daripada malam ni boleh undi dah lagu-lagu kegemaran anda. Juara pun kita dah tahu, ini bermakna Zu dah nak tutup kedai dah untuk carta Hits Negeri FM edisi 14 Jun ini. Zu nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan 2 jam carta Hits Negeri FM, yang dah undi lagu kegemaran. Okey, harapnya anda semua terhiburlah ya. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa lagi, jumpa ke, dengarkan lagi Zu. Teman anda menerusi carta Hits Negeri FM macam biasa pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan ada siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam. Bye-bye semua, jaga diri. Assalamualaikum.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta Hits Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hits Negeri FM,

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman, upah lumayan sehingga RM10,000 termasuk

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

Baik, bersama-sama. Itu dia, gemilang dari Ella. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua saudara dan saudari dan para pendengar-pendengar Negeri FM. Selamat hari Ahad. Selamat berhujung minggu. Baik, terima kasih masih lagi setia bersama dengan Pana, dengan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Tak lupa jugalah, kita nak ucapkan terima kasih buat rakan setugas Pana, DJ Zoo, yang telah menemani saudara-saudari semua dah sebentar sahaja dali, tadi di segmen Radar Extra di hujung minggu kan, dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Okay, hari ni Ahad 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1440 Hijri. Tibalah masa Pana membuka tirai bersama dengan anda semua dalam segmen Santai Hujung Minggu at Negeri FM bermula jam 12 tengah hari sehingga jam 6 petang nanti. Apa khabar semua? Sehat-sehat ke? Semoga sihat-sihat hendaknya lah. Kat mana sahaja anda berada, jangan lupa jaga keselamatan, jaga kesihatan. Yang paling penting, yang mana tengah memandu, hati-hati di atas jalan raya. Baik, kita teruskan. Sekejap lagi kalau dah bebe lebih-lebih sekejap lagi kang, bosan pula kan. Jadi Santai at Negeri FM, kita teruskan Retak Hatiku, Ira Mimplan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pa?
3: Yo, bang.
2: Anak kita mana?
3: Ada dalam bilik tu, ha?
2: Apa dia buat tu?
3: Biasalah, bang. Main game.
2: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
3: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
2: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
3: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
2: Pah, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
3: Iyalah. Ayuk pergi tengok.
4: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat.

Baik, Negeri FM. Ha, itu dia. Asmidar. Biar sampai ke bintang. Ha, ni kalau kat konti ni, nak sampai ke bintang ni macam mana ni eh? Baik, untuk pendengar-pendengar Semut, terima kasih masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Ha, yang mana dengar dekat RTM Klik pun, terima kasih. Ada lagi ke yang tak tahu macam mana nak buka ataupun nak layar RTM Klik ni? Ha, sama ada anda boleh download aplikasi RTM Klik di App Store ataupun di Play Store pun boleh. Atau anda boleh terus layari sahaja www.rtmklik.rtm.gov.my. Bila dah layar tu sahaja, dia akan keluarlah semua. Nanti pilih sahaja untuk Negeri FM. InsyaAllah di mana sahaja anda berada, boleh kedengar suara-suara kami di Negeri FM ni. Baik, yang ada dekat rumah, dekat tempat kerja, ada kerja ke hari ni? Ada yang bekerja seperti saya ke hari ni? Yang dekat atas jalan raya macam biasa, yang sedang memandu tu kan, berhati-hati ketika memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang mana dekat rumah, dekat tempat kerja ni semua panas, nak ucapkan terima kasih juga sebab dalam pada anda santai di hujung minggu ni, ada buat aktiviti ke kan, anda tetap juga memilih stesen negeri and stesen radio Negeri FM. Tersasul kita cakap hari ni lah. Baik, kejap lagi kita nak sharekan info-info yang best. Nak cerita juga sesuatu dengan anda semua. Okay, tapi sekejap sahaja lagi. So, untuk hari ni, hujung minggu, hari Ahad, kita bersama. Kita memeriahkan hari minggu kita. Walaupun saya sedang bekerja, jadi temankan saya dekat konti hari ni. Macam biasa, yang ada nak bagi ucapan ke untuk yang tersayang ke, untuk kawan-kawan ke, untuk share ke yang kek konti ni kan, pun boleh. Wacabi ya. Okay, nombor 012-012-603-0603. Kita gelak-gelak lah sikit kan. Baik, kita teruskan. Shanana dari Amy Masturat, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hujung minggu anda bertemankan Pana di sini. Baiklah, kita tadi dah cakap pasal FIFA kan. Manalah tahu anda sokong pasukan mana. Cuba kongsikan dengan Pana. Boleh WhatsApp Ponti 012-603-0603. Nak cerita ke, saya tengok sampai tak tidur, sampai tak pergi kerja ke, terlambat. Ada ya. Kita ada tengok dekat, saya ada terbaca dekat tweet lah. Okay, terlewat pergi kerja kawan tu ya, disebabkan demam FIFA punya punya orang kata semangat tu kan, terlewat pergi kerja. Jadi anda jangan sampai terlewat pula. Jangan sampai terlewat pergi kerja pula disebabkan FIFA. Tak boleh menjadikan punca ya. Jadi boleh kongsikan dengan saya. Nak kongsi ucapan pun boleh. Nak kongsi awak anda sokong pasukan mana. Boleh WhatsApp konti lah. 012-603-0603. Baik, tepat jam 1 nanti kita akan ke utama 1 tengah hari. Manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.15 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sampai jam 6 petang nanti. Kita nak cerita lagi, kita nak bebel lagi, kita nak cerabih lagi dengan semua untuk hari ini. Sambil-sambil kita dengar lagu. Okay, sambil-sambil kita bercerita, sambil-sambil anda kongsikan di WhatsApp nanti. Okay, insyaAllah Pana akan bacakan ucapan dan apa sahaja cerita anda untuk hari ini, kita kongsikan sama-sama. Boleh? Baik, jom kita layan Si Gadis Ayu. Dan selepas pada tu kita ada, tepat pada jam 1 kita ada utama 1 petang. Lepas tu kita lepaskan solat fardu zuhur dan kita akan kembali selepas itu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul Islamil khair? Qala, tut'imu at'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Manolah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas manolah.
3: Oh, radio. Mana orang letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak dah lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: yo,
2: kok? Yo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kosak ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Baik, Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu fadu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudah serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat petang. Jam menunjukkan 1.42 minit petang. Ada nak masuk pukul 2 dah kita ni ya. Baik, selamat hari Ahad buat anda semua pendengar-pendengar setia Negeri FM, yang mana baru tukar siaran, yang mana baru masuk kereta tu kan. Jangan ubah radio tu, jangan usik. Teruskan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, dah makan ke belum ni? Dah makan ke belum hari-hari Ahad ni? Tahu hari Minggu, hari berehat-rehat. Ada yang kemas rumah, ada yang pakat dengan suami kan. Hari ni kita kemas rumah lah. Kita cleaning rumah, kita bersihkan belah air apa semua kan. Jangan lupa, dalam sibuk-sibuk buat kerja rumah apa semua, jangan lupa untuk makan. Kan tahu-tahu dah pitam pula kan. Baik, hari Minggu, hari anda untuk beristirahat. Kita santai hujung minggu dekat Negeri FM dengan Pana. Baik, nak juga kongsi, selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia. Setitis darah demi kemanisan, derma darah selamatkan nyawa. Siapa pernah derma darah? Cuba kongsi sikit. Baik, dekat WhatsApp kita belum ada lagi yang sudi nak send WhatsApp kat saya ni kan. Yelah, hari Minggu, tahulah hari Minggu kan. Tak nak toman dengan saya ni, duduk saya seorang-seorang. Tak nak dia hantar selalu berderu-deru. Kalau saya buka apa, request lagu, nak minta lagu apa? Laju hantar. Kalau minta bagi ucapan ke apa ke, lambik yo dia hantar sampai hati. Modo ke? WhatsApp konti 012-603-0603. WhatsApp lah, berilah ucapan sikit. Nak beri ucapan ke kawan-kawan ke, ke sayang ke, kan? Mana tahu cinta tu jauh, duduk cinta tu kan? Entahlah, saya nak baca. Baik, sebelum saya bercakap habis lebih-lebih lagi, jom kita dongangkan dulu ketulusan hati Anwar Zain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ya, itu dia. Ha, kalau mencari teman dari Zain Azin. Tadi lagu adik dia, Anwar Zain. Ini Zain Azin pula, kan? Kalau mencari teman, ha, dia punya lirik dia betul-betul ni, eh. Ada kena-mengena, eh. Baik, kita nak kongsi sikit dengan anda semua. Quishing scam. Code QR plus phishing. Phishing. Scammer menghantar kod QR melalui email. Sekarang ni macam-macam, ya. Jadi tolong berwaspada, berhati-hati dan pastikan segala info ataupun detail yang orang kata penting, jangan sebarang-sebarang mudah memberi ataupun kalau diminta pun mungkin tu mudah nak kasih. Jangan, eh. Okay, scammer menghantar kod melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi kadang-kadang kita akan terdapat email tu, kan? Jadi kena berhati-hati. Okay, jangan imbas mana-mana QR code yang tidak pasti kesahihannya. Sekarang memang kita dah, orang kata apa, cashless, kan? Kalau boleh semua nak pakai QR. QR tu QR ni, kan? Isi minyak pun QR. Dah tak ada lagi pakai cash, kan? Jadi hati-hati. Okay, jika ragu-ragu, hubungi terus bnm.gov.my ataupun live chat. So itu amaran scam lah. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang kita ni pun sedang, kita apa orang kata, nasihat menasihati, ingat mengingati ni, kadang-kadang kita pun sendiri terlepas. Jadi jaga keselamatan anda, pastikan email dan QR code yang diterima sahih. Baik, kita teruskan. Bila cinta didusta, azam. Sebab kita dah masuk pun di time ataupun di waktu-waktu orang kata galau sikit, apa, lagu-lagu yang kenang-kenangan sikit, lagu-lagu yang rancak-rancak sikit, kan? Boleh lah, eh. Jadi kita ceriakan mood kita di hujung minggu ni. Sebab dah nak pukul 2 ni, kadang-kadang kita dah ngantuk, betul tak? Jadi jom. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Paina dan juga pendengar-pendengar setia Negeri FM. Terima kasih yang mana sudi dengar kita kan. Baik, yang dengar di radio mesti dalam kereta. So sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang mana dekat rumah tu tengah masak ke, tengah orang kata baru nak landing-landing ke kan. Sambil-sambil landing tu boleh dengarkan kita dekat RTM Click pun boleh. Nak buka siaran radio pun boleh, lagi senang kan. Baik, Paina baru sahaja on TikTok live. Alhamdulillah, ramai ya dekat sini. Terima kasih yang sudi bantu saya tap-tap screen, yang bantu saya share-sharekan live. Yang mana tak pernah tengok ke, nak tengok ke kan, bolehlah masuk. Joinlah kita punya TikTok live. Okay, penuhkan ruangan komen kita. Sebabnya dekat sini, kita baru je start live, kita ada Jang, kita ada Jang dekat sini. Kita ada Yop, Lempor, salam Ipoh, dari Ipoh je guys. Bukannya Negeri Sembilan sahajalah yang tengok ni, dari Ipoh pun ada. Okay, dekat Ipoh hujan. Dia tanya cuaca dekat sini macam mana. Alhamdulillah, dekat Sungai Gadut ni setakat hari ni yang saya nampak dekat tepi ni pokok dah terkebang-terkebang lah. Nak hujan lah. Tapi ada yang beritahu saya dekat area Senawang dah hujan lah tadi. Tapi sekarang mungkin dah berhenti kot. Okay, kita ada AD. Kita ada lagi siapa ni? Hi DJ. Kita ada Sar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita ada Lee Slim. Dia siap tanya tu. Minggu apa? Apa segmen kita hari ni? Nampak? Esay kat Kobun. Bukan main hari minggu eh. Okay. Kita ada Wawan dekat sini. Baik. Yang mana nak kongsikan hujung minggu anda, apa anda buat, bolehlah masuk penuhkan dekat ruangan komen saya dekat TikTok live at Negeri FM Official, ataupun boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, kita terus layan dulu setia hujung nyawa dari Fik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Pana. Ha, dekat sini kita sambil kita bual-bual dengan kita punya penonton-penonton di TikTok Live at Negeri FM Official. Ha, macam-macam eh, hari ni ada yang pergi kebun dekat sini. Okay, hari ni hujung minggu ada yang duduk di rumah, duduk ontok-ontok kek rumah sambil layan TikTok ke bye. Ha, macam tu lah aktiviti saya, bujang telajak kek kampung ni. Ngalau lombu pergi sungai, dah pergi sungai balik rumah makan pula. Macam tu lah. Baik, ada yang hujung minggu ni keluar jalan-jalan kan, mana tahu anda semua nak kongsi info cuaca pun boleh masuk dekat ruangan komen TikTok live kita. Okay, alright, penuhkan dekat situ ataupun nak terus WhatsApp konti pun boleh, 012-603-0603. Dekat sini kita ada Hamidah, baru belajar bawa kereta auto, selalu bawa manual je. Bawa suami pergi rumah mak. Ada juga macam tu kan? Ada yang pengalaman lah itu. Itu orang kata pengalaman. Selalu bawa kereta manual je kan? Tiba-tiba nak kena bawa auto pula. Mesti ada rasa keikut kat situ kan? Macam saya, dua-dua boleh. Kereta auto boleh, manual pun boleh. Tapi lagi suka naik motor sebenarnya. Lagi cepat sampai, betul tak? Baik, jom kita yang mana santai-santai dekat rumah tu boleh buka juga TikTok live. Kita boleh santai-santai sama-sama kan. Jom kita dengarkan Tupai Ashraf Nasir. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bersama dengan Pana di sini. Baik, dekat TikTok live kita. Terima kasih untuk yang join kita punya TikTok live. Ada yang dari Langkawi, ada yang dari Ipoh, ada yang dari Singapura, ada juga dari Monceh. Ha. Ramai ya dekat sini. Ada yang dari mana? Podeh Linggi. Terima kasih sudi masuk dekat dalam TikTok live kita. Macam itulah juga yang mana dengar di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 di mana juga anda berada. Kalau buka frekuensi tu, terima kasih sangat-sangat. Yang mana tak ada dekat frekuensi tu, boleh dengar dekat RTM Click atau masuk je lah dekat dalam kita punya TikTok live. Dekat sini kita ada Alung Ijan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Alia. Hai. Hai semua. Yang mana WhatsApp Konti atau nak WhatsApp Konti lebih senang. Tak nak masuk ataupun tak nak cakap dekat dalam ruangan komen TikTok live, kita boleh saja WhatsApp Konti. 012-603-0603. Hai. Dah selamat petang dah ni. Kita baru nak ucapkan selamat petang. Assalamualaikum semua. Yang mana baru tukar channel, baru tukar siaran tu kan. Santai hujung minggu bersama dengan Pana hari ni. Kita nak buka topik sebenarnya. Tapi sekejap lagi. So kita nak hi-hi dulu dengan semua yang sedang masuk ataupun baru je join kita punya TikTok live. Kita ada Wan Cinta Baby, kita ada Rempeyek Wan, kita ada Hazmi. Terima kasih sudi masuk. Kita ada Malina. Hai semua, assalamualaikum. Yang mana tengah dengar ni mesti rasa macam nak masuk dalam TikTok live kan? Boleh je. Sesahaja at Negeri FM Official, jumpalah kita. Baik, sekejap lagi saya akan kongsikan apa topik kita nak berbual santai-santai hari ni. So, kita layan dulu Bukan Aku Tak Cinta dari Iklim. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini. Ha, itu dia. Orang kata sesaat kau datang eh. Sesaat kau datang, sesaat kau pergi. Macam itulah juga. Okay, TikTok live ni. Sesaat datang, sesaat poi. Tem minta lagu datang, tem ajak bual lari. Tak aci lah. Baik, yang mana berkesempatan boleh masuk TikTok live ni. Bual-bual dengan saya, bantu saya tap-tap screen kan. Manalah tahu kita boleh bual-bual lebih-lebih lagi, betul tak? Kat sini ada Wan Cinta Baby, ada Wan-Wan, ada siapa ni? Abdul Cuko, Fitri Hatta, ada Magic kat sini, ada Busu Al-Qassam. Nampak ramai tak? Ramai kan?

Baik, nak kongsikan sikit dari map Malaysia. Okay, ribut petir, hujan lebat. Okay, dijangka wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau. Jadi yang ini dikeluarkan pada 2.25 minit petang pada 14 Jun. Jadi yang mana berada di kawasan-kawasan tu, tolong berhati-hati ya. Tolong berhati-hati kalau memandu, memandu hati-hati. Baik, mana nak buka topik hari ni? Harga versus kualiti. Mana tahu anda ada yang nak kongsikan dengan Pana tentang harga dan kualiti. Pilih yang mana satu. Dia ada beza kat sini. Sekarang kan ramai nak beli sesuatu sebab murah dulu, bukan sebab kualiti. Kalau macam anda semua, macam mana pula? Jadi boleh kongsikan dengan Pana, masuk di ruangan komen di TikTok live ataupun boleh WhatsApp Konti 0126030603. Benda ni topik-topik kita hari ni, topik best sebenarnya. Harga versus kualiti, anda tim yang mana? Baik, layan dulu terus bersinar Hafiz Shuaib. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Wanted Part 2. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pai Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini serta penonton-penonton di TikTok dan pendengar-pendengar setia Negeri FM. Jam menunjukkan 3.16 minit petang. Assalamualaikum buat semua yang baru saja tukar siaran ataupun yang baru saja join kita punya TikTok live. Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat petang. Baik, tadi kita sembang pasal harga versus kualiti. Realitinya sekarang ni, ramai orang tengok harga dulu, betul tak? Kalau murah terus ambil kan? Tapi kadang-kadang murah tu tak tahan lama. Tapi ada juga yang sanggup bayar mahal sikit sebab nak kualiti dan tahan lama. Betul? Jadi saya nak tanya korang lah. Korang jenis beli murah tapi repeat banyak kali atau beli mahal tapi sekali je settle? Mana satu? Cuba pilih kan? Boleh juga kongsikan dengan Paina jawapan di WhatsApp konti 0126030603 ataupun boleh masuk ke dalam TikTok live at Negeri FM Official. Boleh masuk dekat ruangan komen tu. Kalau kat sini tadi, kita punya penonton-penonton kita, supporter-supporter kita kat sini bagi tahulah. Kejap, saya bacakan satu-satu ya. Pasal ramai yang ada pendapat masing-masing ni lain-lain lah kan. Okay, kita ada DJ Din. Harga mesti berpatutan dan kualiti bagus. Okay, ada juga yang korban. Selalu Kak Syida, selalu barang mahal, kualiti bagus, okay lah, puas hati yang membeli. Macam tu. Busu pula, biar harga koreh. Janji kualiti perhati, dan nak boli pun perhati. Maksud boli sekali, harga walaupun mahal. Boli sekali tapi boleh settle lah, macam tu. Ada juga Aliyah ni, tapi itulah kalau dah memboli kat TikTok, kadang-kadang harga murah kualiti tak berapa. Kadang-kadang harga mahal kualiti pun tak berapa. Ada macam itulah, tak semesti orang kabar apa? Harga murah barang kualiti. Harga mahal barang kualiti, macam itulah. Jadi pendengar-pendengar semua bolehlah WhatsApp share kek konti ni ataupun masuk dekat dalam TikTok ni, ruangan komen ni kan, saya nak baca. Okay, terus setelah hati terluka AXL Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, itu dia. Setelah hati terluka, santai ada Grafam bertemankan Pana. Baik, kita masuk kejap je. Terima kasih untuk yang mendengar dan masih lagi setia dia bersama dengan saya. Bersama di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, kita nak layan lagu permintaan daripada Wan Cinta Baby. Dia nak lagu Dari Bawah. Jadi kita teruskan layan. Dari Wan Cinta Baby, Dari Bawah saya bawakan untuk Wan. Nogoi FM, ingat sampai bila-bila. Yeah.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negara FM, ingat sampai bila-bila? Hujung minggu anda bertemankan Pana di sini dalam segmen Santai Hujung Minggu. Baik, jam menunjukkan 3:38 minit petang. Assalamualaikum buat pendengar-pendengar setia dan penonton setia Negeri FM dan juga di TikTok Live Negeri FM Official. Ha, dekat sini kita ada Abang Nordin. Assalamualaikum, selamat petang, selamat petang. Ha, dah petang-petang ni kan. Hari ni hari Ahad. Ha, tengah relax ke dekat rumah? Tengah bersantai ke macam mana? Baik, tadi kan kita buka topik harga versus kualiti kan. Jadi dekat sini kita dah ada terima respon. Ramai yang kata pernah menyesal beli sebab murah. Nampaknya semua pernah kena kan. Which is saya sendiri pun pernah kena. Kadang-kadang kita fikir nak jimat tapi sebenarnya kita rugi tanpa sedar. Betul tak? Macam ada satu ayat ni, murah tidak semestinya jimat, mahal tidak semestinya rugi. Betul tak? Okay, lepas ni kita chill sikit dengan lagu Babe dari KRU. Semestinya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pan, sedih lah Pan.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pan. Ya, no, Pan.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pa'an. Betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM santai hujung minggu bertemankan Paina di sini. Ha, itu dia tadi. Sonata musim salju. Baik, dekat sini ada yang sudi berkongsi dengan Paina tentang cuaca. Abang Din Taiping beritahu dekat Taiping hujan lebat. Tadi pun ada beritahu dekat belah KL hujan. Dekat Melaka panik.

TikTok live ke radio, alah suka lah macam ni. Moga tak jomu lah ya, hujung minggu bersama dengan Pana. Ha, baik, kita teruskan. Asyik dari Emelina. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.

0: ingat sampai bila-bila. Santai hujung minggu anda bertemankan Pana di sini. Assalamualaikum, selamat petang. Jam menunjukkan 4.18 minit petang. Alhamdulillah. Hari ini hari Ahad, 14 Jun 2026. Jadi hari-hari minggu ni, dah pukul 4 ni, ada yang tengah buat menu petang ke? Ke tak ada? Baik. Info-info cuaca yang Pana dapat hari ni, yang dikongsikan di ruangan komen tadi, ada yang beritahu dekat Melaka panas, dekat KL hujan. Tadi DJ Has kita bagi tahu, dia dari Putrajaya nak datang ke Sungai Gadut ni, hujan lebat. Kuyup dia, ya. Baik, mana tahu anda berada di mana, boleh kongsikan juga info-info cuaca. Macam Pana bagi tahu tadi, kita tengok daripada Map Malaysia tadi, ribut kan, di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau. Jadi yang berada di kawasan-kawasan tersebut, berhati-hati, jaga keselamatan, jaga langkah orang kata. Dan yang paling penting, jika memandu, pastikan berhati-hati. Baik, untuk petang ni Pana nak sentuh sedikit sahaja. Dia simple je sebenarnya. Penat tapi hasil macam tak nampak. Ada tak yang tengah rasa macam tu sekarang ni? Dah usaha, dah cuba tapi result dia macam slow je. Kadang kita comparekan hidup kita dengan orang lain, terus kita rasa down, betul kan? Tapi hakikatnya, yang penting bukan laju tapi jangan berhenti. Kalau anda sedang struggle ataupun orang kata hustle sangat-sangat sekarang, kita macam mana korang nak cakap macam mana, korang tak seorang sebenarnya. Pana pun macam tu. Jadi nak share apa-apa boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Kita layan dulu. Bila nak saksi spider. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu?
0: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 0126030603. You bring me joy, bring me joy.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Paina di sini. Ha, itu dia lagu Korban Rindu Putra Bobo. Ni lagu tak silap saya je lah yang memberi tadi. Dia beritahu ni lagu favourite DJ Has. Memang betul pun. Tapi lagu dia sedap lah kan. Menusuk kalbu macam tu. Ha, Korban Rindu. Baik, Paina masuk sekejap sahaja nak beri info pada pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Jangan ubah frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, sebentar sahaja lagi kita akan masuk solat fardu asar tepat pada jam 4.41 minit petang. Jadi terus setia bersama dengan Paina sampai jam 6 petang nanti. Kita teruskan dengan lagu Cikgu Ayu Khalifah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Baik, Negeri FM. Sebentar tadi telah masuknya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Taala. Baik, tepat sahaja jam 5, kita akan ke utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar.
6: Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri, bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM, santai hujung minggu anda bertemankan Pana di sini. Assalamualaikum, selamat petang pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Jam menunjukkan 5.20 minit petang. Baik, ada yang sedang memandu, hati-hati. Hati-hati memandu kan. Hari ni hari Ahad, yang mana balik kampung macam biasalah. Dah mula nak balik ke destinasi balik, balik ke tempat balik. Contohnya kalau duduk kampung di Melaka, kerja dekat KL, mesti dah prepare kan nak balik sebab esok dah nak kerja. Esok dah nak kerja, esok dah nak sekolah. Yang mana nak sekolah macam biasalah, mestilah buat aktiviti ataupun orang kata cuci kasut. Kan, hari-hari minggu ni supaya besok tak kelang kabut. Baik, yang memandu, kalau ada nak kongsikan trafik, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Kita dah masuk di jam yang terakhir dah hari ni. Saya ni rasa berkobar-kobar, rasa macam Allah, lama lagi lepas nak jumpa balik kan. Baik, terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Kita terus layan Donde Andi Bernardi, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemu dengan Paina di sini. Ha, Paina sebenarnya tak seorang-seorang. Paina ada dengan DJ Haz. Kita dah sampai ke penghujung. Tapi saya belum tutup tirai lagi lah. Kejap lagi lah saya tutup tirai kan. Baik, yang sedang memandu hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Hari ni, kalau tempat lain tadi ramai bagi tahu cuaca dekat diorang. Ada yang hujan, ada yang panas kan. Macam saya kat sini, dari tadi sebenarnya saya tunggu juga hujan kat Sungai Gadut ni. Tapi tak hujan pula. Kalau anda berada di atas jalan raya, hujan lebat, pastikan berhati-hatilah. Itu paling utama. Kalau mengantuk, tolong berhenti tepi dulu, cari R&R ke kan. Berhenti dulu seketika, freshkan diri dulu. Lepas tu boleh teruskan perjalanan ke destinasi semula. Baik, kita layan dulu impian Seroja Ekspedisi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pinar dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya bolehlah tutup tirai saya ni kan. Baik. Apa pun, terima kasih buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang tak ubah frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Yang dengar dekat RTM Klik pun terima kasih sangat-sangat. Terima kasihlah untuk semua yang sudi teman panel dari jam 12 sehingga jam 6 petang dalam segmen Santai Hujung Minggu kita kali ni. Bila lagi boleh jumpa panel? Minggu depan lah kot. Lama betul . Moga tak jemu lah ya dengan suara saya ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih untuk semua yang dah beri sokongan padu pada warga Negeri FM. Jangan tutup lagi siaran tu. Okey, sekejap lagi anda akan ditemankan bersama dengan rakan setugas panel DJ Has dalam segmen Ekspresi Malam dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Terus kekal bersama kami di Negeri FM dan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan di RTM Klik. Walaupun dekat RTM Klik boleh tengok FIFA World Cup kan? Tengok juga, dengar juga kami. So, Negeri FM, ingat sampai bila-bila pandai tinggalkan. Assalamualaikum, bye-bye semua.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat hari Ahad yang tengah santai di rumah, tengah drive dengan family, tengah cari pot makan untuk malam ni, atau baru nak slow down selepas hujung minggu yang sibuk. Hati-hati di jalan raya. Terima kasih diucapkan pada DJ Pana yang telah temankan anda petang tadi. Dan sekarang saya Has akan bersama anda dalam ekspresi malam daripada 6 petang hingga 12 tengah malam. Biasalah hari Ahad macam ni, ada macam-macam vibe. Ada yang masih keluar jalan-jalan, ada yang dah mula rasa mood Isnin esok, dan ada juga yang tengah healing sambil layan lagu syok-syok dekat Negeri FM. Apapun keadaan anda hari ni, saya harap semua jalan keadaan mood yang tenang, happy dan ditemani orang yang tersayang. Jadi relax, tarik nafas dan biar Negeri FM jadi teman anda hari ni. Teruskan bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Baik, kita mulakan hari ini dengan lagu seterusnya daripada Eva dan Izzat, Dua Insan. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, pendengar setia Negeri FM, sedikit info cuaca untuk anda yang mungkin sedang merancang aktiviti petang dan malam ni. Berdasarkan ramalan Map Malaysia, kebanyakan kawasan di Malaysia dijangka mengalami ribut petir dan hujan pada sebelah petang, termasuk di Negeri Sembilan, Melaka, Selangor dan beberapa negeri lain. Jadi pada anda yang sedang memandu, bercuti bersama keluarga atau mempunyai aktiviti di luar rumah, pastikan sentiasa berwaspada dan rancang perjalanan dengan baik. Menjelang waktu malam pula, cuaca dijangka lebih reda di sesetengah kawasan, namun hujan masih berpotensi berlaku di beberapa lokasi. Suhu hari ini pula dianggarkan antara 23 hingga 34 darjah Celsius dengan keadaan yang agak panas pada waktu siang dan lebih nyaman menjelang malam. Apapun cuaca yang cuacanya, utamakan keselamatan dan sentiasa peka dengan amaran cuaca semasa daripada Map Malaysia. Sebab ini kita layan dulu lagu daripada Jasnita daripada Kumpulan Aziz, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Itu tadi Rosa featuring Hafiz dengan Salahkah. Baru saja menghiburkan anda dalam Negeri FM dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Masih berteman khas lagi eh. Dengar Negeri FM, hari ini 14 Jun merupakan Hari Penderma Darah Sedunia, iaitu hari yang dikhaskan untuk menghargai jasa dan pengorbanan para penderma darah di seluruh dunia. Tahukah anda, satu beg darah yang didermakan mampu membantu dan menyelamatkan beberapa nyawa. Itulah sebabnya setiap titisan darah yang disumbangkan sangat berharga buat pesakit yang memerlukan rawatan, mangsa kemalangan, ibu yang bersalin serta mereka yang menghidap penyakit tertentu. Sambutan ini juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya bekalan darah yang mencukupi dan selamat untuk kegunaan hospital setiap hari. Jadi, jika anda sihat dan memenuhi syarat sebagai penerima darah, mungkin inilah masa untuk kita sama-sama menyumbang sesuatu yang sangat bernilai kepada insan lain tanpa mengeluarkan walau satu sen pun. Kerana bagi kita mungkin hanya beberapa minit, tapi bagi seseorang yang memerlukan, ia boleh jadi hadiah yang paling bermakna, iaitu peluang untuk meneruskan kehidupan. Terima kasih kepada semua penerima darah yang sentiasa tampil membantu tanpa mengharapkan balasan. Anda adalah wira yang sebenar. Pasal kita layan dulu lagu daripada Aida Jebat, Pencuri Hati. Dengarkan di Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam. Pendengar Negeri FM, maghrib bukan sekadar penanda masuknya waktu malam, tapi juga waktu untuk kita berhenti sebentar daripada urusan dunia, menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sibuk kita mencari rezeki dan mengejar masa, jangan lupa untuk memberi ruang pada hati kita untuk rehat dan bersyukur. Yang masih mandu tu, berhati-hati di jalan raya dan semoga perjalanan anda dipermudahkan. Selepas ini saya akan hiburkan anda dengan lagu daripada Sukses, Kerana Cinta, kuturutkan dengan kan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penerdebaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstreaming langsung di RTM Klik.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemakan khas untuk edisi hari ini, ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar saudara para pendengar di waktu-waktu ni? Harapnya semua baru saja selesai menunaikan solat maghrib dan kini sedang meluangkan masa bersama keluarga di rumah. Mungkin ada yang tengah makan malam bersama keluarga, ada yang tengah tolong anak siapkan kerja sekolah, dan ada yang tengah baring sambil layan Negeri FM. Malam ni saya nak kongsi sikit aktiviti simple dan bermanfaat yang boleh kita buat selepas maghrib. Antaranya, luangkan masa berbual bersama dengan keluarga, baca buku atau Al-Quran untuk tenangkan hati, atau rehatkan diri sambil minum teh atau kopi sambil dengar muzik kegemaran. Kadang-kadang kebahagiaan tu datang daripada momen-momen yang simple macam ni. Dan saya nak tahu juga, malam Ahad ni anda tengah buat apa? Boleh WhatsApp saya di konti di 0126030603. Saya hiburkan anda dengan lagu seterusnya daripada Awi, Di Penjara Janji, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.38 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat meluangkan masa untuk menunaikan ibadah dan menenangkan hati. Yang mandu tu hati-hati di jalan raya. Selepas ini saya akan hiburkan anda dengan Halidah. Setia kasih. Dengarkan di Negeri FM sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih berteman khas untuk edisi ekspresi hari Ahad ni, 6 petang hingga 12 tengah malam. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya, mahu mungkin tengah santai lepak lepas makan malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Dan selepas segmen berita, jangan lupa kita akan teruskan dengan rakaman carta hits bersama Zoo, menemani anda pukul 9 lebih hinggalah pukul 11 malam. Lepas tu saya akan kembali semula terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM, lebih santai dan lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan saya malam ni, banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Cendramaya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, dilakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai, kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama.

0: dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
1: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya, Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman, Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu dengan rakan jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
3: yang menjadikan Malaysia ini unik. Bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pengulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Hello, Assalamualaikum. Zu dekat sini masih lagi nak teman anda semua macam biasa untuk Carta Hits Negeri FM edisi 14 Jun hari ini 2026. Terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Zu, kawasan saya ni mana satu frekuensi ya yang okey? Kalau tiga-tiga anda cuba tak okey kan? Senang saja. Dengar saja kami dekat RTM Klik. Asalkan anda ada di putaran internet, insyaAllah anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Baik, untuk minggu ini macam biasa ada 20 lagu-lagu hits yang akan temani anda selama 2 jam ini dan semestinya cerita-cerita mengenai dunia hiburan Zu akan kongsikan dengan anda. Sebelum kita mulalah ya, untuk minggu ini macam biasa Zu kenalah recap dulu lagu-lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita tengok ya, lagu di nombor 5, Nostalgila nyanyian Hakim Rusli. Lagu di nombor 4, Palung Terdalam Min Angka Hussein featuring Adi Priyo. Lagu di nombor 3, Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris. Lagu di nombor 2, Dansa Ernie Zakri dan juara pada minggu lalu, Ahai Siti Nurdiana. Jadi jom kita terus je nak layan lagu pencalonan pada minggu lalu, Kau Bersama Dia, Klangit featuring Dina Riju, lagu di nombor 20. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh kumpulan ini. Jomlah kita layan dulu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Tahir Sini Grand FM bertemankan Zu tadi persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang. Lagu di nombor 18 tadi tu, komposer lagu ini oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Mohamad. Begitu juga dengan lirik Kat Farish oleh Azan Adin, Sin Kutsi dan juga Syed Mohamad. Berada 4 minggu dalam carta untuk minggu ini. Manakala lagu di nombor 19, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi Malam Malam, komposer dan lirik oleh Sufairah Mohamad dan juga Ezra Kong. Bila sebut nama Sufairah macam lebih kurang aja dengan nama sendiri. Okay, jadi untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi ya. Yang paling penting jangan gopo-gopo, santai-santai saja. Patuhi had kelajuan, patuhi segala peraturan jalan raya lah, senang cerita kan. Okay, baik, sekarang ini Zu nak kongsilah apa cerita minggu ni. Ini memang minggu-minggu yang di mana peminat-peminat bola memang dah kurang tidur. Permulaan untuk kurang tidur, sebulan ni kita sama-sama bakal menyaksikan 48 pasukan yang bakal berentak merebut trofi paling berprestij dunia. Sebab apa? Piala Dunia FIFA 2026 dah pun buka tirai untuk minggu ini. Dan yang menariknya, untuk FIFA 2026, RTM merupakan penyiar rasmi. Kalau nak tengok secara percuma, boleh buat turun aplikasi RTM Click. Okey, boleh saksikan kesemua lebih kurang 104 perlawanan untuk FIFA 2026 ini. Kalau liputan internet cantik aja, insyaAllah tontonan anda pun tidak akan terganggu menerusi RTM Click itu. Kalau alang dah buat turun aplikasi RTM Click kan, boleh juga dengar Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, pergi je bahagian radio tu, cari Radio Negeri, Negeri FM. Macam tu. Okey, ada banyak lagi stesen radio lain. Kita ada 34 stesen radio. Antaranya Negeri FM. Boleh dengarkan kami dari pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Baik, untuk anda semua, lepas ni banyak lagi sebenarnya perkongsian. Antaranya kita ada cerita yang tular, ada cerita artis antarabangsa. Banyaklah, senang cerita kan. Tapi Zu simpan dulu. Tak naklah cerita panjang-panjang kan. Kena terus saja dengarkan carta hits 2 jam aja, tak lama pun. Jomlah kekal setia dengan 3 frekuensi kami, okey? Selepas ini persembahan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Komposer dan lirik oleh Hel Husaini dan juga Iki Hiu, dah berada 8 minggu dalam carta. Minggu ini di nombor 17.
1: Charta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Persembahan Flow 88 dengan lagunya F baru saja menghiburkan hari anda. Komposer lagu ini oleh Zai Hamzah, lirik oleh Acoy, Flow 88 dan juga Himo, dah berada 28 minggu dalam carta. Sebelum ini lama juga lagu F ini berada di top 5 carta, namun beberapa minggu, dah 2 minggu juga lagu ini turun lagi dan minggu ini di nombor 15. Kalau anda sukakan lagu ini, jangan lupa untuk undi, okay? Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy dengan lagunya Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Minggu ini turun 4 anak tangga dan telah berada 7 minggu dalam carta. Okey, baiklah, untuk cerita mengenai artis antarabangsa, Zul nak kongsi dengan anda, ada seorang pelakon dari Indonesia yang baru-baru ini tampil dalam satu filem di Malaysia, iaitu Ang Nini Hak. Nampaknya dia ada bagi tahulah dalam satu sesi temu bual, dia dah jatuh cinta dengan Malaysia katanya. Sebab apa? Katanya rakyat Malaysia ni memang peramah dan juga suasana kerja dekat Malaysia menyeronokkan. Itu apa yang dikongsikan sepanjang dia melakukan penggambaran filem yang terbaru. Kalau cerita mengenai filem ini, rata-rata kalau Zul tengok dekat media sosial kan, ramai yang bagi maklum balas positif. Sebab apa? Ang Nini Hak ni memang terkenal kalau di Indonesia tu dengan cerita-cerita filem seram. Jadi yang mana belum lagi tengok, mungkin boleh tengok filem lakonan Ang Nini Hak dan juga artis tempatan tanah air kita. Zul pun nanti nak tengok jugalah. Dan semestinya apa yang dikongsikan oleh Ang Nini Hak, itulah hakikatnya rakyat Malaysia. Memang orang kata mesra kan, sopan santun anak Melayu. Gitu. Jadi itulah dia cerita mengenai artis antarabangsa untuk minggu ini. Jangan tukar frekuensi sebab lepas ni banyak lagi perkongsian. Jom kita layan dulu persembahan Alpha dengan lagunya P. Ramli Saloma. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Justin Seo, Musim Kush dan juga Prem Anand. Dah berada 17 minggu dalam carta.
1: Carta Hit Negeri FM Nombor 14.

0: lagu ni. Ah, jadi untuk anda semua, kalau sayangkan lagu ni, sukakan dengar lagu ni, pastikan anda undi ya. Lagu ni pun dah terkeluar daripada top 5 carta hits negeri FM. Okey, baiklah, manakala lagu di nombor 13, nyanyian Hakim and the Magistrate, Juliet. Lagu ini komposernya oleh Hakim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ini turun 4 anak tangga dan telah berada 11 minggu dalam carta. Okey, baiklah, ni saya nak kongsi dengan anda semua ya. Cerita yang tular untuk minggu ini. Apa ceritanya tu? Kan musim FIFA ni dah pun membuka tirai. Tadi pun kita ada kongsi, boleh saksikan dekat mana semestinya RTM, Klik TV, OK TV Sukan. Okey, ini nak cerita jugalah yang berkaitan dengan FIFA juga. Satu orang kata yang kalau kita baca tu memang wah bagusnya. Apa tu? Ada sebuah masjid dekat Suban Jaya berjaya mencuri perhatian ramai apabila tampil dengan pendekatan santai sempena Piala Dunia 2026. Apa yang pihak masjid ni buat adalah membolehkan jemaah dan orang ramai berkumpul dekat masjid tu tengok FIFA. Ha, tengok bola dekat masjid. Okey, dalam pada tengok bola tu diselitkan juga dengan aktiviti qiam mulai dan juga solat berjemaah. Ha, bagusnya. Dan selain itu, kalau kita tengok ya apa yang dikongsikan, pihak masjid turut menyediakan jamuan ringan untuk pengunjung yang hadir. Dan kalau kita tengok gambar lah, suasananya tu memang sangat harmoni kan. Dalam pada kita, orang kata luangkan masa untuk minat tu, perkara yang wajib, nak tambah pahala pun tak ditinggalkan. Bagus juga. Mungkin kalau Zu kongsikan ini, ada juga yang dengar, boleh jadikan ini sebagai inspirasi, boleh buat di kawasan anda, mana tahu. Dan kalau kita tengok sambutan daripada golongan muda lah khususnya, sangat memberangsangkan lah. Kalau gambar tu siap ada kursi healing lagi, memang sangat bagus sebenarnya. Itulah dalam pada kita bergembira tunggu apa kita punya pasukan untuk berentap kan untuk FIFA 2026 ini, dapat juga kita sama-sama beribadat kan, dapat juga merapatkan ukhuwah dengan kawan-kawan lagi, dengan orang yang baru kenal lagi dekat masjid tu. Masya Allah. Okey, jadi ini satu orang kata berita yang sangat menarik lah Hazu baca ni. Perkara tular yang menarik juga. Mungkin lepas ni anda bolehlah sama-sama sertai dekat Masjid Subang Jaya ni. Atau ada juga masjid yang sama lakukan aktiviti sebelum FIFA 2026 ini. Mana tahu, bolehlah juga kongsikan dekat media sosial supaya ramai lagi yang tahu aktiviti yang anda lakukan. Okey, jadi selepas ini sebenarnya banyak lagi perkara yang Zu nak kongsikan. Yang mana tengah memandu tu hati-hati ya. Jom kita layan dulu persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan lagunya Ayuh Pulang. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Minggu ini turun satu anak tangga dan telah berada 13 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 11.

0: baru 3 minggu dalam carta, kini Hati Yang Tak Terbalas berada di kedudukan nombor 9. Nyanyian Marsha Milan, komposer dan lirik oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtam. Manakala lagu di nombor 10 sebentar tadi, nyanyian Syiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, dah berada 10 minggu dalam carta. Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo dalam carta Hits Negeri FM. Memang love sangat semua. Harapnya dalam keadaan yang baik, ceria, senyum aja sepanjang masa kan. Jangan sedih-sedih, jangan stres-stres. Okey, ni Zoo nak kongsi dengan anda cerita yang orang kata dikongsikan di platform media sosial. Okey, ada kalau kita tengok ya, perkongsian satu rakaman ini menunjukkan ada seorang penghantar makanan ataupun abang rider lah kan, dia mencuri perhatian rakyat Malaysia apabila tindakannya yang peka ketika berada di jalan raya. Sebab apa? Kenapa? Kenapa dia buat apa kan? Okey, kejadian itu berlaku apabila rider berkenaan ternampak adalah sebiang yang ada pintu di bahagian sebelah kiri lori itu kan. Pintu tu terbuka tau, dan orang kata yelah, pintu tu memang berat lah cerita dia, pintu lori. Dan tanpa berlengah, abang rider tu tadi dia terus bertindak ikut lori tersebut dan cuba untuk beri isyarat kepada pemandu supaya berhenti. Dan lebih berani lagi, penghantar makanan ataupun rider itu tadi cuba menghampiri lori berkenaan ketika berhenti di lampu isyarat sebelum segera membantu menutupkan pintu yang terbuka itu. Sekaligus tindakan itu sebenarnya dapat mengelakkan risiko yang lebih besar berlaku kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi sebab itulah ramai yang puji hebat abang rider ni kan. Dia sanggup, orang kata bahaya juga tu tindakan dia, tapi dengan keberanian dia, dengan dia punya cakna dia terhadap orang kata keselamatan pengguna jalan raya yang lain, dia sangguplah orang kata beranikan diri untuk tutup kan, untuk mungkin ikut lori tu. Mungkin kalau lori tu laju, dia terpaksalah lajukan juga dia punya motor tu kan. Jadi beranilah macam tu. Dan kalau kita tengok komen-komen dekat media sosial, memang ramai yang memberikan komen positif. Memang terbaik abang rider. Mungkin abang ni kalau ada lah kan, sedara mara abang ni yang dongar ko kan, tahniahlah Zu ucapkan. Semoga lebih ramai lagi yang cakna di atas jalan raya ni kan. Kadang-kadang yelah, kita tak perasan. Mungkin pemandu lori tu terlepas pandang kan. Okay, jadi untuk anda semua, lepas ni ada lagi cerita Zu nak kongsikan. Kita juga akan tahu lagu yang terkeluar lah lepas ni, dan juga semestinya lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi kita nak layan dulu, ada beberapa lagu yang akan hiburkan anda. Lagu di tangga ke-8, 7 dan juga 6. Selepas ini persembahan Mi Uncle Hussein featuring Adi Priyo. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Palung Terdalam minggu ini turun 4 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Persembahan Sakura Band dengan lagunya Masih baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Kini berada di tangga ke-6, dah berada 5 minggu dalam carta. Komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Priyo. Baik, manakala lagu di nombor 7, Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Naik 1 anak tangga minggu ini, dah berada 9 minggu dalam carta. Okey, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Tak kiralah anda sekarang ada di rumah ataupun dalam kenderaan, di tempat kerja, di luar, di pasar raya, buka RTM klik untuk dengarkan carta hit semata-mata. Memang love sangat. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan, okey? Sebentar nanti kan, kita akan tahu sebenarnya lagu apa yang terkeluar untuk minggu ini dan juga lagu pencalonan. Tapi sebelum tu, Zul nak ingatkan anda untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Bukan apa tau. Minggu ini banyak juga lagu yang turun mendadak anak tangganya dan juga naik mendadak anak tangganya disebabkan undian peminat lagu tersebut, okey? Ha, jadi undian anda sangat membantu lagu untuk terus kekal berada dalam carta Hits Negeri FM. Macam mana caranya nak undi Zoo? Senang saja. Pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Setiap minggu insyaAllah kita akan muat naik poster untuk carta hits. Nanti di bahagian caption akan ada link easy poll. Anda copy je link tersebut, nanti bolehlah undi lagu-lagu kegemaran anda. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah sebelum hari Ahad berikutnya, ya. Jadi untuk minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian adik-beradik ni, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Rasa dan Takdir, komposer dan lirik oleh Syafiq Rashid, berjaya kekal 17 minggu dalam carta. Namun minggu ini undian tidak mencukupi.

0: Okey, itu dia lagu yang terkeluar untuk minggu ini. Kalau anda nak pastikan lagu kegemaran anda sentiasa berada dalam carta, kena terus undi setiap minggu, ya. Jangan orang kata terlupa, tertinggal, semua terlah tak nak, okey? Baik, lepas ni kita nak sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Merupakan kita dah lama juga nantikan comeback penyanyi berbakat ini. Kini beliau kembali dengan single terbarunya. Katanya lagu single ini merupakan lagu yang santai dan positif sebenarnya, berkisahkan tentang mereka yang dah pun bersedia untuk dirikan rumah tangga tapi masih lagi menanti hadirnya jodoh. Katanya dengan lirik yang dekat dengan realiti ramai orang, lagu ini tampil sebagai satu nafas segar di tengah lambakan lagu cinta dan juga patah hati. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Komposernya oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, nyanyian Andy Bernade dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Jom kita layan dulu lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Zakri dengan lagunya Dansa baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 4. Pejam celik. Tinggal beberapa lagu aja lagi kita nak nantikan ni. Terutamanya lagu juara lah kan. Okey, lagu itu tadi komposer dan liriknya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri sendiri. Minggu ni turun 2 anak tangga dan telah berada 14 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Nabila Razali, Balas Baik, komposer dan lirik oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Minggu ni naik 1 anak tangga, dah berada 12 minggu dalam carta dan minggu ini berada di top 5 carta hits negeri FM. Tahniah kita ucapkan untuk anda semua yang undi lagu-lagu kegemaran anda, okey? Baiklah, untuk cerita artis tempatan kan, Zu nak kongsilah dengan anda berkenaan ada satu posting Mimi Lana di media sosial ini mendapat perhatian rakyat Malaysia apabila Mimi Lana pelakon itu menegur sikap segelintir penonton dekat panggung wayang ataupun pawagam yang dianggap kurang beradab dan boleh mengganggu orang lain yang ada dalam pawagam yang sama. Menerusi luahan di media sosial, Mimi Lana meluahkan rasa hairan dengan segelintir individu yang dalam panggung wayang ni duk berbual bukan main kuat semasa menonton. Ada juga yang letakkan kaki di kerusi hadapan. Dan apa yang dikongsikan oleh Mimi Lana, tindakan itu bukan sahaja orang kata boleh ganggu tumpuan penonton lain, tapi juga boleh buatkan mereka yang dah bayar tiket rasa tidak selesa dan tak dapat nak menikmati filem yang ditengah tengok tu dengan baik. Dan Mimi pun ada turutlah beri nasihat, tegaskan supaya penonton lebih menjaga adab lah dekat ruang awam dan tidak mementingkan diri sendiri. Posting dia tu kalau anda tengok dekat ruangan komen, ramai juga yang kongsi situasi mereka, pengalaman mereka pernah terjadinya. Orang kata berjumpa, berhadapan dengan mereka yang kurang common sense ni ataupun tidak mengikut peraturan semasa berada dalam pawagam kan. Kadang-kadang kita ni bukan main lagi nak fokus dengan filem yang kita tengok tu, tapi disebabkan orang lain tak dapat kita nak apa menghayati filem yang kita tengok tu kan. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar. Mungkin sebelum ini kita sebegitu. Lepas ni mungkin boleh ubahlah perangai itu kan. Okey, jadi mungkin lepas ni banyak lagi. Bukan banyak lah. Ini aja cerita yang nak dikongsikan. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak sama-sama nantikan. Kita nak dengarkan lagu yang berada di top 3 dan semestinya lagu juara untuk minggu ini. Siapakah? Apakah lagu juara untuk minggu ini? Kalau nak tahu, kena terus dengarkan Carta Hits Negeri FM. Lepas ni lagu di nombor 3, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Komposer dan lirik oleh Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Kekal di nombor 3 minggu ini dan dah berada 16 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 3.

0: masih lagi mengekalkan kejuaraan lagu Ahai nyanyian Siti Nurdiana, juara lagi untuk minggu ini. Okey, tahniah kita ucapkan komposer lagu ini oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Lirik oleh Ikhwan Fatana, dah 7 minggu juara untuk carta Hits Negeri FM, dah berada 15 minggu dalam carta. Terima kasih untuk anda semua yang tak jemu untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Tahniah juga kita nak ucapkan untuk tadi lagu di tangga kedua, nyanyian Emilia Azizan, lagunya Jenna Sara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Emilia juga. Dan yang sangat mengujakan apabila undian bukan main ya untuk lagu Jenna Sara ni, meskipun baru 6 minggu dalam carta, kini dah berada di tangga kedua dan tersenarai dalam top 5 carta hits Negeri FM. Tahniah balik untuk anda semua yang undi. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan ya. Minggu hadapan jangan lupa buat perkara yang sama, undi semua lagu-lagu kegemaran anda sebelum hari Ahad seterusnya. Okey, macam mana nak undinya? Senang je sebenarnya. Pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Untuk poster hari ini, nanti kita penerbit akan muat naik di media sosial. Di bahagian caption akan sertakan sekali dengan link. Okey, mula daripada malam ni boleh undi dah lagu-lagu kegemaran anda. Juara pun kita dah tahu, ini bermakna Zu dah nak tutup kedai dah untuk carta Hits Negeri FM edisi 14 Jun ini. Zu nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan 2 jam carta Hits Negeri FM, yang dah undi lagu kegemaran. Okey, harapnya anda semua terhibur lah ya. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa lagi. Jumpa ke? Dengarkan lagi Zu, teman anda menerusi carta Hits Negeri FM. Macam biasa, pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan ada siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam. Bye-bye semua, jaga diri. Assalamualaikum.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta Hits Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan carta Hits Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hits Negeri FM,

0: Menteri Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui penyekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
1: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HRG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
2: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewa yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
3: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistemnya sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni. Lebih tarik lah.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720 ribu orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. 4 maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ya.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has di jam yang terakhir, ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Semoga anda terhibur dengan ulangan carta dengan Zoo tadi. Pendengar Negeri FM, bahang Piala Dunia FIFA 2026 makin terasa. Sudah tentu ramai yang tak sabar nak menyaksikan aksi pasukan-pasukan terbaik dunia secara langsung. Untuk pengalaman tontonan yang lebih lancar, RTM Click boleh diakses melalui pelbagai platform termasuk telefon pintar, Android dan iPhone, tablet, komputer, Android TV, Google TV, LG Smart TV, Samsung Smart TV serta beberapa model Smart TV terpilih yang menyokong aplikasi RTM Click. Sekiranya anda menghadapi masalah menonton melalui satu peranti, jangan risau. Anda boleh mencuba platform lain seperti telefon pintar, tablet, komputer atau menggunakan player web pada Smart TV yang menyokong penstriman video moden. Bagi pengguna Smart TV yang mempunyai fungsi Google Cast atau Apple AirPlay, kandungan RTM Click juga boleh dimainkan daripada telefon pintar atau tablet dan dipaparkan terus ke skrin televisyen anda. Perlu diingati, prestasi tontonan mungkin berbeza mengikut jenis peranti, versi sistem operasi, firmware TV, kekuatan rangkaian Wi-Fi dan kelajuan internet yang digunakan. Jadi pastikan peranti anda dikemas kini dan sambungan internet berada dalam keadaan baik untuk menikmati aksi Piala Dunia FIFA 2026 dengan lebih lancar dan selesa. Teruskan bersama RTM Click dan Negeri FM untuk mengikuti kemeriahan kejohanan bola sepak paling dinanti dunia ini. Kita layan dulu lagu di Spring dengan Bougainvillea. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Terima kasih kerana setia menemani saya daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah saat ini. Saya juga mohon maaf jika ada terkurang atau tersilap kata sepanjang siaran. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang kurang tu mungkin datang dari diri saya sendiri. Semoga malam anda dipenuhi ketenangan dan rehat yang cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada pukul 6 pagi bersama rakan penyampaian lain pula. Saya Az mengundur diri. Jumpa lagi. Bye. Saya tinggalkan anda dengan Jitu. Rindu dalam sengsara. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 107.6 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebelum percuma, senang saja anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini. Kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bermain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, berdengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Keluarga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Bahru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi, Kelapa Bali. Kental berdiri.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan scammer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan scammer. Dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan.

Ada juga Princess Su, sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Dia ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di National FM. Sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, yang merupakan antara peminat setia National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan National FM 24 jam 7 hari seminggu, khas untuk anda.

0: menit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Tri FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Play. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sedia.

0: dengan Kalina sama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Qulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dikata apa tadi? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghairuhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala. Cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran. Kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan. Mulhid. Dia tak percaya Tuhan. Etis. Dia bukan sembah patung berhala apa. Dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni asyuyu'iyah dalam bahasa Arab kata. Etis ni dia kata la ilah. Tak ada Tuhan. Walhayatu muddah. Dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Jadi kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya etismenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia tu etis. Ini dia antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ini tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyiat. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa sampai umur 40. Ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang. Mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna. Dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira. Tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad. Terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahul fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yaruna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni, dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadzal zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan, hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam, wala yaruna dhalika dhamban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam, wal'iyadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar Derek, bukan dengar orang cerita, sebab kebetulan tu saya ada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi, mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak, rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel ni maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, yalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sidang hadirin dan juga sidang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil ke tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi. Taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam juru nikah. Kita ingat apa yang berlaku. Duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ini sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh kat dia, tak, tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habak kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah, tanya. Saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Cerita kawan-kawan dia, eh, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, tak, aku melawak. Tak, hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Patut kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus-terus bagus saja tuan-tuan, tak apalah, kita redhakanlah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan, kalau yang isterinya perlunya kereta-kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah-rumah, jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan kan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan, syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum semua, selamat pagi. Ma, apa khabar, Ma?
3: Yo, alhamdulillah sihatlah. Ini macam biasalah, Isnin kita masuk wajar kan. 15 Jun 2026 sama juga dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tinggal lagi 2 hari lah untuk tahun baru Islam lah kan.
4: Ya, hari Rabu ni tak saja kan. Jadi pendengar semua kan, saya doakan, kami doakanlah agar apa yang diusahakan hari ini semua lancar-lancar saja. InsyaAllah teruskan layan panan juga, Ma, sehingga pukul 10 pagi nanti, Ma, dalam
3: Radar Pagi Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha.
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Kau betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha. Mau makak je. Sakit telinga ayo ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM. Ingat.

saya Afif. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

0: Ini GFM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, berengas semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Okey, macam biasa lah. Kita nak kongsikan info cuaca. Kalau kita tengok dekat map Malaysia hari ini, Negeri Sembilan, pagi mereka ramalkan ribut peti di beberapa tempat. Petang pula, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman lah.
1: Ya, jadi perempuan kita semua kan yang berada di kawasan-kawasan pedalaman lah kan. Tak kisah di mana saja anda berada, kalau ada info cuaca nak kongsi pandang juga Amar, seperti biasa boleh WhatsApp kami berdua di konti di talian 012 603 0603.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kenangan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbuka izin makan apa tampi itu. Kalau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu je. Kata
1: ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan mintakan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahan lah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
4: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Okey, macam biasa lah Pak Han, kejap lagi pukul 7 kita nak pergi mana ni?
1: Macam biasa lah, kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi, Mak.
0: Iya, jadi macam biasa lah, kekal dulu dekat frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, sebab kejap lagi pun kita nak borak macam-macam dengan anda semua.
1: Iya, betul tu. Semestinya info-info yang menarik, insyaAllah. Jadi pendengar semua, teruskan layan Pak Han dan Amar hingga pukul 10 pagi nanti, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Uni Uni.

0: Hashtag Penyiaran Cakim.
1: Mana lah payah ni letak ni Nina. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Ah, senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masalah. Kalau tidak, keanekanak tak apa. Jadi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan manfaat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya.

0: Malaysia ATM, RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
1: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
3: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
4: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak SOC. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas, itulah maslahat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan Kapten Pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi si Crescencio Somerville dengan rematan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.

0: Tahu ni Fahan. Ha? Memang betul-betul.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi.
1: Ya, ini adalah jam yang kedua. Panan juga menemani anda daripada 6 pagi tadi sampailah 10 pagi
0: nanti. Ya, kan, jadi macam biasa lah, ini Isnin kan, 15 Jun 2026, pemula untuk minggu kita. Ya. Juga bersamaan dengan 29 Zulhijjah lah, 1447 Hijrah.
1: Alhamdulillah, semoga yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, Mak. Atau jadi, mendengar kita ikuti RTM Klik.
0: Ya, macam biasa lah, kejap lagi pun kita akan kongsikan kepada anda info-info menarik dan pastinya mengenai World Cup juga. Sebab ATM pun penyiar rasmi. Okay, jadi anda semua terus kekal pandu, hati-hati. Jadi insyaAllah kita akan jumpa anda kejap lagi.
1: Dekat FM akan sampai bila-bila.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Ya, itu tadi lagu terbaru daripada Noh Saleh, Terbang, OST filem Taro.
1: Ya, yeah, semestinya hanya di Radar Pagi dalam negeri FM kan. Jadi teruskan kekal bersama kami berdua. Okay, Mah, apa cerita Mah pagi ni Mah?
0: Okay, sekarang ni pun kita dalam musim World Cup kan. FIFA 2026. Jadi ada satu masjid dekat Subang Jaya ni menarik perhatian orang ramai tau Pak.
1: Okay.
0: Dia punya inisiatif macam-macam.
1: Okay.
0: Sebab mereka ni tampil dengan pendekatan yang cukup menarik. Apabila menggabungkan lah minat terhadap sukan bersama aktiviti kerohanian.
1: Alamak, contoh lah.
0: Jadi mereka sebenarnya biasa kalau kita tengok perlawanan FIFA World Cup, dia ada jam 3 pagi, ada yang 6 pagi kan. Jadi masjid tersebut dia ajak dulu alang-alang nak tengok World Cup, kita kiam mulai dulu.
1: Wah, ini best, ini steady.
0: Betul. Jadi kalau kita tengok ayat masjid, 3 aktiviti, 1 ukhuwah dari padang ke sejadah.
1: Wah, itu dia punya kata tu, visi dan misi ya.
0: Yo. Jadi best. Menurut pihak masjid juga, aktiviti sama akan diteruskan lah sepanjang hujung minggu dengan siaran langsung perlawanan Canada menentang Bosnia pada Sabtu. Diikuti jugalah dengan aksi Qatar berdepan Switzerland pada Ahad yang kedua-duanya berlangsung pada jam 3 pagi lah. Dalam pada masa yang sama juga, pihak masjid tersebut turut mengingatkan lah para pengunjung agar sentiasa menjaga adab dan kesopanan sepanjang berada di rumah Allah, walaupun suasana dipenuhi keturujaan lah menyaksikan perlawanan.
1: Ya, betul tu kan. Jadi itu adalah salah satu semangatnya kita ni kan. Mendapatkan ukhuwah dan juga sama-sama lah kita boleh, apa kata tu, berhibur jugalah kan.
0: Betul. World Cup semua kan. Rata-rata netizen ban, mereka ni memuji jugalah usaha tersebut yang dilihat sebagai pendekatan segar dalam menarik lebih ramai anak muda dan peminat bola sepak mendekati masjid tanpa mengabaikan aspek kerohanian.
1: Seronok lah macam tu. Jadi macam mana kat anda semua, World Cup ni kan, ada tak masjid-masjid suruh-suruh dekat rumah korang tu? Ada tak yang buat macam tu kan?
0: Kalau ada pun boleh lah tujukan kat AJK Surau
1: kan. Kita boleh bangkitkan kan. Yo. Jadi tengah semua teruskan kekal bersama Panen juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Radar Pagi.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.